0: bisa kita bisa saya pernah melakukannya di 2018-2022. Sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke. Baik, Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andre Kamaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukić. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo. Namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal. Namun berhasil direbut kali ini. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia. Sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric. Namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi. Umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola. Berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi. Memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain masing, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic. Saat ini Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josip Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josip Perisic. Dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara

0: Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petar Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petar Sucik. Petar Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic dalam ketika dia kebobolan. Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rossi melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
0: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo. Berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan. Kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Petar Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Petar Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko kali ini. Terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha. Dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas

0: Kroasia. Ada Josip Stanisic tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Dikontrol Cristiano Ronaldo. Gol. Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant referee atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di sekian, babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
1: tipis, offset ya, tipis separuh badan ya.
0: Sudah
1: ini Ronaldo
0: dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke 35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia, sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke 64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja, bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia, apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic. Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on feel para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia, masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
2: Penalty.
3: Penalty.
2: Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang, sudah ditutupkan peluit kali tendangan Ronaldo, masih tendangan tangki galang gaguri su. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat kali ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola, dan sebelum penalti terjadi memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Renato Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti, jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
2: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on. Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Eskas ini memberikan waktu untuk Hydration Break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
2: Iya, iya, iya. Power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53, dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
2: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Iya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir, tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack, dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
2: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Hari ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, di arahkan tadi, bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Peter Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali
4: kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Mavan Zabi, terangkan ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Mourinho kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi, Conceição, menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat gluknya dari kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola, berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini. Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic, masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Vlasic sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos, terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia dari tengah. Coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring. Ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini. Berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17. Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
5: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição kali ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan. Kali ini ada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic yang berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pongrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pongrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar, masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo, sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo, umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disundul tadi oleh para pemain Portugal, kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini, sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo saat ini dekat di garis tengah permainan, berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Ponorakik masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan. Jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan. Melebar dia kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafael Leao. Masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafael Leao menyisir dari sebelah kiri. Rafael Leao dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafael Leao masih mencari rekan-rekannya. Backpass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafael Leao. Rafael Leao umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi. Namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Oh, Neves sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Zlatko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester City, Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Med. Maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josip Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leao menyerang dari sebelah kiri. Rafael Leao dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leao. Rafael Leao umpan tarik ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leao yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Ini Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama ya, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
5: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah.
5: Seandainya
1: kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
5: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrika Marit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrika Marit dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrika Marit berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Josip Stanišić. Nah kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josip Stanišić umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik. Petr Sucik kali nomor 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi cop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pondrakic. Ya, Marin Pondrakic mendekati garis tengah permainan dia, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol, umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik namun berhasil diblok tadi oleh Gonzalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan. Namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia. Kali ini Josip Stalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamarić. Andre Kamarić saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Jovko Gradiol. Jovko Gradiol, kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Pas kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic. Namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo, utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Jovko Gradiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi. Namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Jovko Gradiol berikan kepada Andre Kamarić. Andre Kamarić berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic. Namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic ini umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Gradiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Gradiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Gradiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Gradiol, pemain nomor punggung 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Gradiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Guardiol ini?
1: Iya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offside atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
5: Ya.
3: To the goal scorer. Final decision, offside.
5: Offside ternyata mendengar. Offside ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah.
5: Ya.
1: Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya, karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
5: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Guardiol.
5: Josko Guardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu. Kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji? Yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena back ya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru, dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor
4: akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
6: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
6: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu, walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain
6: Kroasia
1: ya, melainkan
6: Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic, ternyata setelah
6: Renato Vega.
1: Angle lain terkenal Renato Vega. Itulah ya. Saya juga bingung untuk karena ya wasit
6: atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
6: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
6: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan. Keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga,
6: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
6: Main, fittingnya juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
6: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sučić sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid dan rapi. Sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
6: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
6: Iya. Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
6: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Ternyata sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
6: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi itu wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Yeah. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
6: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal-Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda. Dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Robert.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: hari Minggu jalan yuk.
1: Kemana?
0: Ih, itu kan ada tempat wisata baru.
1: Jam?
0: Pagi dong.
1: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
0: Alah, minggu depan aja deh.
1: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
0: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
1: Loh, ngapain berhenti?
0: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
1: Oh iya, tapi gampang lah, itu kan nanti bisa.
0: Nggak boleh, ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat, aku tungguin.
2: Walau kita berbeda, mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Prasata Radio Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini. Putri masih menemani Anda dengan rangkaian lagu pilihan untuk Anda di pagi jelang siang hari ini. Tetap semangat pendengar dan tetap jadi yang terbaik ya di saat ini bersama orang-orang terkasih Anda. Lakukan yang terbaik untuk aktivitas Anda juga pastinya pendengar. Dengan kita melakukan yang terbaik, mudah-mudahan kita akan petik hal yang baik di hari ini.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar Prosat RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Putri hadirkan informasi juga untuk Anda pendengar, di mana BPOM tegaskan dukung dan sinergi. Tegaskan dukungan dan sinergi bersama Polri lindungi masyarakat. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan sinergi BPOM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup pengawasan peredaran obat, pangan, kosmetik, obat bahan alam, serta produk kesehatan. BPOM turut menghadiri peringatan ke-80 Hari Bhayangkara yang berlangsung pada Rabu kemarin, tanggal 1 Juli 2026. Kehadiran itu menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat kemitraan strategis bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Taruna menilai momentum Hari Bhayangkara mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor bagi perlindungan masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri dengan melibatkan beberapa unsur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan tersebut sebagai inspektur upacara. Kehadiran menandai dukungan pemerintah terhadap pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat. BPOM dan Polri selama ini bekerja sama melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dilakukan terhadap produk ilegal yang beredar melalui platform digital maupun jaringan distribusi lintas wilayah. Kedua lembaga menerapkan pendekatan preventif dan represif secara seimbang dalam memperkuat langkah pengawasan produk. Upaya tersebut ditujukan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu sesuai dengan ketentuan. Itulah informasi yang kami hadirkan, dan masih ada informasi lainnya pendengar yang bakal hadir untuk kita simak bersama. Tetaplah di sini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

pendengar, ada tips manfaat untuk kita saat ini. Pertama, kalau ada orang lagi ditegur, jangan dilihat. Kedua, jika seseorang tidak mendengarkanmu, maka berhenti untuk berbicara dengannya. Kalau ditraktir teman, usahakan yang dibeli lebih murah dibanding yang ditraktir. Keempat, jangan marah kepada orang lain saat mereka sedang makan. Kelima, jika orang tuamu tidak mengizinkan kamu pergi, maka jangan pergi. Keenam, jangan pernah membuat lelucon dengan kekurangan seseorang. Anda tidak pernah tahu bagaimana dia membenci dirinya sendiri dengan apa kekurangan yang ia miliki. Tujuh, jika sedang bertemu dan disuguhkan makanan, maka Anda harus makan walaupun cuma sedikit. Itulah beberapa tips bermanfaat untuk kita saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pada kesempatan ini. Dan informasi berikutnya cukup menarik, itu mengenai kata pelupa, pendengar. Meski Anda pelupa, ini kelebihan lain dari pelupa itu, pendengar. Dimana Tuhan menakdirkan Anda mudah mendapatkan uang, tapi lemah di manajemen keuangannya. Sekarang butuh belajar mengolah uang agar Anda punya tabungan. Kemudian disebutkan, Anda tidak bisa melihat orang susah di depan mata. Sehingga terkadang ada penuturan, ya, terima kasih ya atas kedermawanannya, beruntung sekali hati Anda penuh empati. Kemudian disebutkan, pendengar, Anda memiliki komunikasi yang sangat baik. Anda bisa gunakan alat mencapai mimpi. Yang diwaspadai, sifat mudah bosan, jadi perlu dilawan. Itu dia. Itu informasinya, pendengar, semoga bermanfaat.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: nama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026. Dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesenambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana? Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

pendengar dimanapun Anda berada. Mau tahu jahatnya cowok setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba banyak terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Ketiga, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tempat curhat belaka. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Maka jika Anda sudah mendapatkan pasangan atau jodoh Anda yang setia saat ini, jangan disia-siakan.

Nah, berikut ini pendengar, ada 3 tanda di psikologi dia calon jodoh Anda yang baik, pendamping Anda sebagai calon jodoh yang baik. Di samping dia, Anda bisa jadi diri sendiri, tidak menutupi kelemahan dan tidak juga bersusah payah agar terlihat sempurna. Justru dia membantu Anda menjadi lebih baik. Kemudian ketika sudah memiliki visi yang sama dalam memandang kehidupan dan masa depan, nah tidak justru membebani. Kemudian ketika berada di dekatnya, pastinya hati merasa tenteram, dan ketika konflik datang selalu berani dibicarakan, bukan saling mendiam. Itu dia benar. 3 tanda di psikologi pasangan Anda calon jodoh Anda yang baik.

Pendengar, rahasia muda naikin semangat hidup. Nah, ini para remaja atau anak-anak muda ya. Nah, yang pastinya kamu mau tahu di mana karakter seseorang yang bisa kamu lihat dari semangat hidupnya. Nah, ya pertama, ekstrovert. Semakin dihina, semakin kencang larinya. Ekstrovert mudah sakit hati jika disepelekan, meski bercanda. Coba bilang ke dia, gini, ya gitu aja gak bisa sih, payah. Dia pasti akan berupaya keras membeli mulut dia, berupaya keras membuktikan dia bisa. Jadi, jangan sepelekan yang berkarakter ekstrovert. Nah, yang kedua, introvert. Nah, introvert sebaiknya berikan dia introvert apresiasi bahwa dia berharga dan yakinkan dia memiliki kelebihan. Karena introvert merasa dirinya gak bisa apa-apa, selalu memandang dirinya banyak kurangnya. Dengan seperti itu mereka percaya diri, siap-siap untuk meraih mimpi. Nah, pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Anda, bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri. Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang melebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya, dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.

Gongsi Tali dimanapun Anda berada. Anda masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Dan seperti biasa di informasi pukul 12 di edisi Jumat pendengar, di hari ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Karena saat lagi pendengar kita akan menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Jami Somba ya. Seperti apa? Saat lagi pendengar.

hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar. Bukan pula karena di sampingnya ada lelaki kaya. Tapi wanita hebat ialah wanita yang mampu tersenyum berdiri menyelesaikan masalahnya. Mampu berdoa dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis. Diam saat terhina, mempesona karena memaafkan. Mampu membalut luka hati dengan sabar. Mampu memadam amarah dengan istighfar. Dan mampu menghapuskan dendam dengan maaf. Kepada para muslimah, teruslah menjadi wanita hebat.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

Hargailah orang lain. Jika Anda ingin dihargai, jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan betapa hebat.

0: pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sori dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan ikuti secara langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Ikhwan Sombe ya. Di kesempatan siang hari ini bersama Bang Taher dan tim siaran luar RRI lainnya di sana. Silakan Bang Taher.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami tim siaran langsung pelaksanaan salat Jumat pada hari ini 3 Juli 2026 atau bertepatan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah, akan menyiarkan pelaksanaan siaran langsung dari Masjid Jami Al-Ikhwan Sombe. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.
2: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى كون مسلمين سيدنا جمع جمعات رحمني ورحمكم الله تعالى marilah kita sejenak memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu luang, yang lebih utama lagi adalah masih adanya keimanan di dalam diri kita, sehingga dengan mudahnya kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini adalah kewajiban setiap seorang muslim untuk menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, berkumpulnya kita di masjid ini nanti juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, yang telah mengeluarkan umat ini dari alam kejahiliaan menuju alam yang islami sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Pada waktu itu kaum muslimin mendapat banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi musim yang sangat panas, perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka semuanya untuk berangkat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ekspedisi perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala menyebut masa tersebut dengan sa'atul usra atau masa-masa yang sangat sulit, sebab bahan makanan pada saat itu menipis. Kurma belum waktunya panen. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan perang ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad taballahu 'alan nabiyyin 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazihu qulubuhu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang kepada mereka. At-Taubah ayat 117. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bagi mereka yang ikut perang harus punya kendaraan. Mereka memiliki kendaraan. Orang miskin yang tidak punya kendaraan, tidak punya keledai, tidak punya kuda, unta, mereka harus menunggu para donatur yang memberikan kendaraan untuk mereka. Tapi ternyata pemberian para donatur pun tidak mencukupi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk berinfak sesuai dengan kemampuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza jaisal usrah falahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan di masa sulit ini, maka baginya surga. Jamaah Jumat, ada 7 orang sahabat Ansar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap agar Rasulullah memberikan kepada mereka perbekalan untuk berperang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun yang bisa diberikan kepada mereka. Perbekalan sudah diberikan kepada yang lain. 7 orang Ansar ini pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak bisa ikut terlibat di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Allah menceritakan kondisi mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." Quran Surah At-Taubah ayat 92. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian hamba Allah yang kerinduannya untuk beribadah kepada Allah sangat besar, tapi ia tidak memiliki fasilitas untuk melakukannya. Dia menangis bukan karena tidak punya harta, tapi ia menangis karena tidak bisa terlibat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka yang menangis ini adalah seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di malam harinya ia salat malam, kemudian sambil menangis ia berkata, "Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghabta fihi thumma lam taj'al 'indi ma atawaffa bihi wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmilni 'alayhi wa inni atasaddaqu 'ala kulli muslimin bi kalimati kulli muslimin asabani biha fi malin aw jasadin aw 'irdin thumma asbaha ma'an nas." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين المتصدق هذه الليلة؟" فلم يقم أحد. قال ثم قال: "أين المتصدق فليقم؟" فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. Yang artinya, ya Allah, para sahabat ini, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkanku berjihad, engkau memotivasiku untuk melakukannya, namun kau takdirkan aku tidak memiliki materi yang menguatkanku di dalam berjihad. Engkau juga menakdirkan tidak ada sesuatu di tangan Rasulullah yang bisa membawaku ke sana. Sungguh aku bersedekah untuk memaafkan setiap muslim atas kezaliman yang mereka lakukan kepadaku, baik pada harta, jasad atau kehormatanku. Kemudian jamaah Jumat, pada pagi harinya ia salat subuh berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang malam ini bersedekah namun tidak ada seorang pun yang menanggapi? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, mana orang yang bersedekah malam ini? Maka berdirilah. Lalu ia berdiri dan menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bergembiralah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sedekahmu termasuk amalan yang diterima. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penggalan sejarah ini memberikan kita pelajaran bahwa salah satu yang bisa disedekahkan seseorang muslim kepada muslim lainnya adalah memaafkan kesalahan muslim lainnya. Kita hidup di tengah masyarakat yang tidak luput dari kesalahan atau maksum. Pasti ada saja kesalahan orang sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita, menzolimi fisik kita, mengambil sebagian harta kita. Karena manusia di sekitar kita bukanlah orang-orang yang luput dari kesalahan, luput dari maksiat. Hal ini telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita tidak hidup di tengah kuburan yang semuanya diam. Kita hidup di tengah masyarakat yang semuanya punya kemampuan berbicara, dia punya kemampuan bergerak dan punya potensi kezoliman. Apabila seseorang tidak bersabar dan ia tidak memiliki kemampuan bertahan menghadapi semua itu, oleh karena itu salah satu peluang pahala yang dapat kita peroleh adalah dengan cara menyedekahkan atau memaafkan orang lain yang pernah menzalimi kita. Dan subhanallah, yang Allah jadikan teladan di sini adalah seorang sahabat, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana saat itu ia tidak memiliki harta namun ia memaafkan dan Allah jadikan termasuk sedekah yang diterima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jadilah kita seorang sahabat yang memiliki sifat memaafkan. Sebelum kita tidur, marilah kita sejenak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar sekiranya kita memaafkan semua kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang pernah menzalimi, yang pernah mengambil harta kita, yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah memukul kita. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa sallama tasliman kathira amma ba'du ayuhal muslimuna ittaqullaha ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nilai lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang bisa berinteraksi secara ideal, yaitu ia mampu bersabar tak kala bersinggungan dengan orang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, seorang mukmin yang tinggal bersama bermasyarakat, kemudian ia bersabar terhadap gangguan mereka, mukmin seperti ini lebih baik dibanding seorang mukmin yang tidak tinggal bersama masyarakat karena tidak sabar terhadap gangguan mereka. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang mukmin yang mampu bersabar saat berinteraksi dengan masyarakat di tempat tinggalnya. Dia sadar masyarakat di tempat tinggalnya adalah kumpulan manusia yang tidak maksum atau luput dari kesalahan. Mereka pasti punya kesalahan, mereka pasti punya kekeliruan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengedukasi diri kita sendiri agar menjadi bagian masyarakat yang bisa bersabar. Kita hidup di tengah masyarakat, pasti di kanan dan kiri kita ada potensi gangguan. Karena itu kita perlu berlatih untuk banyak bersabar agar kita menjadi seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mau tinggal berkumpul dengan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masyarakat yang senantiasa bersabar agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.

sebelum kami masuk ke pembahasan tadi dulu. Allah

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: 柴米油盐。
1: Allah.

Allah.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, demikian tadi telah kita ikuti bersama pelaksanaan secara langsung sholat Jumat di Masjid Jami Ikhwan Sombo Pendengar di kesempatan siang hari ini bersama tim siaran luar RRI, ada juga Bang Tahir di sana dan lain sebagainya yang ikut mendukung proses terlaksananya siaran langsung sholat Jumat Pendengar di Masjid Sombo tepatnya ya. Baik, Anda masih bersama kami. Nanti di informasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti lintas Megatol, siaran berjaringan berita Korwil 16 Pendengar ya. Tetaplah di sini bersama kami.

Tahukah Anda, dulu ada boneka marionet raksasa yang bisa jalan-jalan sendiri di kota. Dan dikabarkan kalau boneka ini memiliki tinggi 3,5 meter, namanya Little Amal, yang digerakkan pakai tali seperti boneka tradisional, tapi bukan boneka pertunjukan. Boneka ini merupakan simbol harapan untuk anak-anak pengungsi, karya seni yang jalan, dan bikin kita mikir, kok bisa?

Tahukah Anda kapal tradisional khas Nusantara yang paling mengagumkan? Kapal Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia. Dinding candi ini dipenuhi oleh ukiran atau relief yang menampilkan aneka macam objek. Salah satu objek dalam relief Candi Borobudur yang paling terkenal adalah relief kapal layar yang juga dikenal dengan nama Kapal Borobudur. Pesona yang ditunjukkan oleh relief kapal di Candi Borobudur lantas mendorong seseorang pelaut Inggris yang bernama Philip Bayle untuk membuat replika modernnya. Berikutnya yaitu Jung. Satu lagi kapal layar yang banyak digunakan oleh pelaut Nusantara di masa lampau. Jung adalah kapal layar yang konon sudah digunakan sejak abad ke-8. Nama kapal ini berasal dari bahasa Jawa kuno Jong yang berarti kapal besar. Jung pada umumnya memiliki dua buah tiang layar, dayung rangkap, dan rumah di bagian geladaknya. Jung merupakan kapal yang tergolong amat besar pada masanya karena kapal ini panjangnya bisa mencapai 140 meter lebih dengan tonase 1.600 ton. Jung juga pernah digunakan oleh pasukan kerajaan Demak saat terlibat perang melawan Portugis di Semenanjung Malaka. Ada 35 Jung yang dikerahkan oleh Demak untuk menyerbu Malaka. Supaya Jungnya cukup kuat untuk menahan serangan meriam Portugis, Jung dilindungi oleh 4 lapisan papan. Pinipis. Jika bicara soal kapal layar khas Indonesia, maka Pinipis adalah salah satu yang paling terkenal. Kapal dengan layar berjumlah banyak ini kerap disebut-sebut sebagai bukti kemajuan teknologi pelayaran Nusantara sejak masa lampau. Saking terkenalnya, kapal ini sempat dimuat dalam uang kertas 100 rupiah yang sekarang sudah tidak lagi beredar. Kapal Pinisi sama sekali tidak menggunakan paku dalam proses pembuatannya.

Sebagai gantinya, pengrajin kapal pinisi menggunakan potongan kayu sisa bahan pembuatan kapal sebagai pengganti paku. Metode pembuatan kapal ini juga tidak kalah unik. Dalam proses pembuatan kapal pinisi, upacara adat akan digelar dengan harapan kapalnya kelak tidak mengalami musibah dan bisa membawa keuntungan melimpah bagi penumpangnya. Kapal pinisi masih diproduksi hingga sekarang. Proses pembuatan kapal pinisi biasanya memakan waktu antara 1 hingga 2 tahun. Semoga bermanfaat.

Cara mengatasi insomnia susah tidur. Dalam sebuah studi menunjukkan detail bagaimana seorang peneliti menemukan mutasi pada dua gen yang bisa memberikan informasi mengenai insomnia agar membaik. Ada dua kontrol gen perangsang elektrik pada wilayah tertentu di otak yang berperan serta terhadap masalah tidur. Insomnia sulit diidentifikasi. Para penderita insomnia paling sering menderita kelelahan kronis. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para penderita insomnia memiliki resiko terkena depresi. Namun tidak semua kasus kelelahan kronis dan depresi disebabkan oleh insomnia. Inilah yang membuat insomnia sangat sulit didiagnosa. Hal lain yang juga sulit adalah untuk saat ini insomnia belum ada obat yang dengan cepat mengatasi insomnia. Terapi pun banyak dilakukan untuk mengatasi insomnia, namun butuh waktu yang tidak sebentar agar insomnia dapat segera teratasi. 5 tips populer dari psikolog klinik dan ahli gangguan tidur Amerika Serikat. Yang pertama, buat jam santai Anda sebelum tidur. Berhenti bekerja, apapun pekerjaan Anda hari itu, tinggalkanlah. Lakukan sesuatu hal yang bisa membuat Anda bersantai, seperti mandi air hangat, diselingi musik ringan, membaca buku.

0: jogging semangat. Karena informasi
1: dan inspirasi melalui revitalisasi sekolah dan akses internet. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Desi Utami. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penutupan Rakernas Apeksi ke-18 di Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat Apeksi dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat Apeksi untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota lah, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
2: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas Apeksi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan York City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
2: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
1: Pemerintah pusat menuntaskan revitalisasi SMP Negeri 1 Sitoloori melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan internet Starlink. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
5: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitoloori, Kabupaten Nyasutara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitoloori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
5: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar Rp25 juta untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Siteluri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Siteluri, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
7: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
5: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Tapanuli Utara Jonius Huta Barat mendorong penguatan fasilitas laboratorium guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan disampaikan James Franciscus.
8: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara Jonius Tariparpasorem Huta Barat saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
9: Rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini Rumah Sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah Rumah Sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga Rumah Sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
8: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu menghadirkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
1: Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, menegaskan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan dijamin hingga 2 miliar rupiah per nasabah pada masing-masing bank. Laporan disampaikan Andreas Purba.
10: Secara nasional, selama LPS berdiri itu, LPS sudah menutup.
11: Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir menyimpan dana di bank. Ia menegaskan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan dijamin LPS hingga maksimal 2 miliar rupiah per nasabah pada masing-masing bank. Adapun penjaminan tersebut dikatakannya menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sejak LPS berdiri pada tahun 2005, Jimmy mengungkapkan lembaga tersebut telah menangani penutupan 154 bank di Indonesia dan membayarkan simpanan mayoritas nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya hal ini menunjukkan sistem penjaminan simpanan mampu memberikan perlindungan kepada nasabah sekaligus menjaga stabilitas sektor perbankan.
10: Secara nasional, selama LPS berdiri itu LPS sudah menutup 154 bank. Satu bank umum, 153 BPR, BPRS di seluruh Indonesia. Dan dari semua itu kita sudah membayarkan seluruh simpanan nasabah lebih dari 80%, 190% lebih, itu sudah membayar kepada nasabah. Jadi ibaratnya tidak usah khawatir karena tidak ada keramaian namanya tidak kehebohan karena kita bayarkan uang nasabah sesuai dengan ketentuan LPS 2 miliar per nasabah per bank.
11: Lebih lanjut, Jimmy menambahkan LPS akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat penjaminan simpanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta mendorong kebiasaan menabung secara aman di bank. Andreas Purba melaporkan.
10: 2 miliar per nasabah per bank.
1: Pemerintah Kota Sibolga didorong memperkuat penerapan aturan penggunaan dan penanganan sampah plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
12: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
13: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
12: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
1: Polres Nias terus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat dengan mengembangkan inovasi di bidang pelayanan kepolisian. Laporan disampaikan Indra Zaya Zendrato.
14: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
15: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
14: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asninda Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
16: Saya Asinda Nazara sebagai mahasiswa dari Unias berharap pihak Bayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
14: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indra Jajanrate melaporkan.
1: Lomba paduan suara Mars Bamus Pernis di Zona 1 menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
17: Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan atau Bamus Pernis kembali menggelar Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nias Selatan pada Kamis 2 Juli 2026. Setelah dilaksanakan di Zona 5 pada pertengahan Juni 2026 lalu, lomba berlanjut ke Zona 1 yang meliputi Kecamatan Teluk Dalam, Fanayama, dan Onolalu. Kegiatan dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Nias Selatan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Setal Amazihene. Lomba yang berlangsung di Pendopo Bupati Nias Selatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23. Mewakili panitia, Nasowanulo Lei selaku bendahara umum menyampaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan di tahun 2026 ini dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari tersebut.
18: Kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini seluruhnya dilakukan kegiatan perlombaan, walaupun nantinya yang hadir atau yang ikut dalam perlombaan ini dari tingkat kecamatan tidak semua dari desa. Ya, itu semuanya juga kita tidak mempersoalkan. Bagi yang memang mampu untuk bisa memeriahkan, nantinya kita bersyukur. Bagi juga yang tidak, kita juga tidak menjadi masalah.
17: Sementara itu dalam arahannya, staf ahli Bupati Sita Amazihene menyampaikan apresiasi kepada Bamus Pernis. Dengan perjuangan yang dilakukan, Bamus Pernis telah menjadi tonggak pendiri Kabupaten Nias Selatan.
18: Atas nama pemerintah Kabupaten Nias Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bamus Pernis mengambil bagian sebagai tonggak atau tiang untuk Kabupaten Nias Selatan ini.
17: Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri yang diketuai Tandra Sehialawa, Kecamatan Fanayama tampil sebagai juara pertama, Kecamatan Teluk Dalam sebagai juara kedua, dan Kecamatan Onolalu sebagai juara ketiga. Ketiga kecamatan ini akan kembali tampil pada grand final yang akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan 28 Juli 2026 mendatang. Anwar Lesulu melaporkan.
1: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
19: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Diranti Mujamara, menambah.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bulan ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang
2: terus. Beisha, aduh Beisha, suara ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
0: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Aisyah jangan begitu.
1: Udah Aisyah gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fandra. Ibu deh tebaik apa tuh?
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya

biar tidak menyesal pas tua nanti. Ada beberapa kebiasaan yang harus kamu tinggalkan di usia 30 tahun ke atas. Yang pertama, jam tidur berantakan. Yang kedua, malas check up kesehatan rutin. Yang ketiga, hobi rebahan di kasur atau sofa dan gak mau gerak dan gak mau olahraga. Yang keempat, bergadang tiap malam ditambah minum kopi. Yang kelima, asik main HP setiap malamnya. Yang keenam, menaruh HP dekat kepala saat mau tidur. 7, sering tergoda buat belanja barang-barang gak penting. 8, merasa badan gak beres tapi takut cek ke dokter. 9, terus-menerus ada di ruangan ber-AC, jarang keluar atau outdoor. Yang ke-10, lebih banyak minum minuman yang berwarna dan berasa ketimbang air putih. 11, malas skincare, apalagi pakai sunscreen. Yang ke-12, malas minum suplemen. Semoga bermanfaat.

Tahukah Anda keajaiban air mata untuk tubuh dan pikiran? Siapa bilang menangis tak ada gunanya? Kelamaan menangis memang bikin mata merah dan bengkak. Tapi jangan salah, menangis dan mengeluarkan air mata ternyata bisa menjadi obat ajaib yang berguna bagi kesehatan tubuh dan pikiran. 7 keajaiban yang bisa Anda dapatkan setelah menangis dan berair mata, yaitu membantu penglihatan. Air mata ternyata membantu penglihatan seseorang. Jadi bukan hanya mata itu sendiri, cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur. Berikutnya, membunuh bakteri. Tak perlu obat tetes mata, cukup air mata yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Di dalam air mata terkandung cairan yang disebut dengan lisosom yang dapat membunuh sekitar 90-95% bakteri-bakteri yang tertinggal dari keyboard komputer, pegangan tangga, bersin, dan bertempat-tempat yang mengandung bakteri hanya dalam 5 menit. Berikutnya, meningkatkan mood. Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Berikutnya, mengeluarkan racun. Seseorang ahli biokimia William Frey telah melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Tapi jangan salah, keluarnya air mata yang beracun itu menandakan bahwa ia membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata. Berikutnya, mengurangi stres. Bagaimana menangis bisa mengurangi stres? Air mata ternyata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh, yaitu endorfin, leusin, ekapalin, dan prolaktin. Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres seperti tekanan darah tinggi. Selanjutnya, yaitu membangun komunikasi. Selain baik untuk kesehatan fisik, menangis juga bisa membantu seseorang membangun sebuah komunikasi. Biasanya, seseorang menangis setelah menceritakan masalahnya di depan teman-temannya. Atau, seseorang yang bisa membantu

Tahukah Anda pendengar merasa lelah setelah bangun tidur? Mungkin kamu mengalami kondisi berikut ini. Jika kamu merasa lelah di siang hari, itu mungkin merupakan tanda adanya gangguan tidur seperti sleep apnea, kelainan yang menyebabkan kamu berhenti bernafas sementara saat tidur. Namun, mengingat kondisi setiap orang, ini pasti kan berbeda-beda. Maka itu bergantung pada beberapa lama kita perlu tidur agar merasa cukup istirahat. Lingkungan sekitar juga bisa mengganggu tidur tanpa kita sadari. Jika kamu terus-menerus terbangun karena alarm mobil berbunyi atau bolak-balik terbangun karena ruangan terlalu panas, maka ini akan mempengaruhi kualitas tidur kamu secara keseluruhan. Selain itu, gangguan mood juga seperti bipolar atau gangguan disforik, pramenstruasi dapat menyebabkan perasaan lesu di siang hari. Anemia, perasaan lelah yang terus-menerus juga bisa loh menjadi tanda anemia. Bahkan, jika kita tidur 8 jam penuh kekurangan zat besi juga ini bisa menyebabkan perasaan rendah energi jika tidak ditangani. Namun, rasa lelah ini juga bukan satu-satunya tanda. Sesak nafas, nyeri dada, kulit pucat, pusing, suara berdebar di telinga untuk memastikan apakah kamu menderita anemia. Coba deh bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan tentang gejala lain yang mungkin kamu alami. Cara meningkatkan kualitas tidur selain memastikan mendapatkan 7 hingga 9 jam setiap malam, ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tidur kamu. Yang pertama, hindari melihat layar setiap malam karena cahaya dari HP, tablet, atau komputer jelas sangat mengganggu kualitas tidur kamu. Kedua, sesuaikan pola makan. Ketiga, buat lingkungan yang ramah tidur dengan membuat kamar tidur Anda menjadi ruangan yang nyaman dan juga menenangkan. Keempat, rutin berolahraga. Lima, batasi konsumsi kafein dan juga alkohol. Yang terakhir, manfaatkan waktu tidur siang jika memungkinkan dan usahakan kurang dari 1 jam agar tidak mengganggu jadwal tidur malam kamu.

Tahukah Anda bagaimana cara mengatasi gangguan psikologi pada remaja? Nah, dalam mengatasi masalah psikologi pada remaja, orang tua harus mengambil peran utama, terutama dalam hal mendidik dan juga mengasuh anak. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah meliputi hal-hal berikut. Pertama, perhatikan perkembangan sosial dan emosional anak sesuai usianya. Kedua, peka terhadap perubahan mood anak. Ketiga, mendeteksi dini masalah psikologi yang mungkin anak alami. Empat, memperhatikan interaksi anak di sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Kelima, mempersiapkan fasilitas perawatan sejak dini seperti terapi dengan psikolog anak. Terakhir, menyediakan makanan dengan gizi seimbang untuk mendukung perkembangan otak pada anak.

Anda orang yang pertama kali mencapai Antartika? Antartika atau Kutub Selatan adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tak seorang pun tinggal di sana, hanya hewan yang beradaptasi terhadap cuaca dingin seperti penguin dan bisa bertahan hidup di benua beku ini. Penjelajah dari seluruh dunia berusaha keras melintasi negeri tidak ramah ini. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Namun, tahukah Anda? Orang yang menginjakkan kaki di semenanjung Antartika bisa jadi adalah seorang pemburu anjing laut dari Amerika Serikat bernama Kapten John Davids. Ia mengklaim telah berlayar ke Antartika dengan kapalnya Cecilia pada Februari 1821.

pendengar Prasa Tara di Gunung Sitol dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami. Dan tentunya pendengar masih dengarkan lagu dangdut yang akan menemani suasana siang hari ini, siang hari yang begitu cerah sekali pendengar ya. Dan harapan kami Anda tetap semangat di hari ini.

Tahukah Anda sejarah panjat pinang? Permainan panjat pinang, semua rakyat Indonesia pasti tahu dengan kegiatan ini. Pada setiap 17 Agustus, selalu diadakan. Katanya untuk memperingati semangat kemerdekaan para pahlawan. Namun ternyata ada sisi kelam dari sejarah panjat pinang di Indonesia ini. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. Hadiah yang diperbutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian seperti kemeja. Maklum, karena di kalangan pribumi, barang-barang seperti ini termasuk mewah. Sementara orang pribumi bersusah payah untuk memperebutkan hadiah. Orang Belanda menonton sambil tertawa. Tata cara permainan ini belum berubah sejak dulu. Bisa dibayangkan kondisi pada masa penjajahan. Sementara warga negara Indonesia bersusah payah dengan berlumuran keringat. Para penjajah Belanda dan keluarganya tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan bangsa Indonesia. Dan mungkin saat ini, ketika perayaan 17 Agustus, mereka masih tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan bahwa budaya yang mereka buat dengan tujuan melecehkan bangsa Indonesia ternyata justru dilestarikan. Dan saat ini bentuk permainan ini masih bertahan hingga sekarang. Ada pihak yang tidak mempermasalahkan sejarah permainan ini, tapi ada juga yang tidak setuju dengan budaya ini. Jika sejarah panjat pinang begitu menyakitkan, mengapa harus dilestarikan?

Taukah Anda, kitalah yang menuntun kesuksesan kita dalam mencapai sesuatu, karena itulah kuncinya. Kita percaya tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk menderita, karena kita diciptakan untuk menggapai kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Lalu, kapan sih sukses itu menghampiri kita? Jawabannya adalah, kapan Anda berniat ingin maju. Semangat dan bisa menghilangkan pikiran negatif, itulah saatnya Anda menuju sukses. Pertama, Anda cemas dengan apa yang tetangga atau kerabat Anda pikirkan tentang diri Anda. Nah, jika Anda bersaing dengan mereka atau dengan harta benda mereka, Anda sebenarnya sih telah menyia-nyiakan uang hasil dari payah Anda dalam sebuah permainan yang hanya untuk memuaskan mereka, tetapi tidak meningkatkan jumlah kekayaan yang Anda punya. Kedua, Anda kurang sabar. Sampai pada zaman kartu kredit sekarang ini, pendengar, sangatlah sulit sekali untuk tidak menghabiskan uang lebih banyak dari yang kita miliki. Ini bukanlah masalah utama sekarang. Tetapi, jika Anda selalu memiliki hutang kartu kredit karena Anda tidak sabar menunggu sampai Anda mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sesuatu secara tunai, Anda sebenarnya sedang membuat yang lain menjadi semakin kaya, sementara Anda sedang menumpuk utang. Ketiga, Anda mempunyai kebiasaan buruk, baik itu merokok, minum, judi, dan beberapa kebiasaan buruk lainnya. Sifat yang selalu menghabiskan banyak uang dapat mempengaruhi Anda untuk tidak menjadi kaya. Banyak orang tidak sadar bahwa timbal balik dari kebiasaan buruk mereka itu tidak akan muncul sekarang, bahkan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan perokok pasif di sekitar Anda, seperti keluarga Anda yang nantinya harus Anda tanggung juga biaya kesehatannya. Merokok merugikan kita jauh lebih besar dari harga rokok yang kita beli saat itu. Juga secara negatif kan memberi dampak buruk ya terhadap kondisi kekayaan kita. Maka kurangi deh untuk merokok. Keempat, Anda tidak memiliki target pencapaian. Sangat sulit sekali untuk menjadi kaya jika Anda tidak menghabiskan waktu untuk mencoba merenungkan apa sebenarnya yang Anda inginkan. Jika Anda tidak mempunyai target, Anda sepertinya tidak ingin untuk menggapainya. Anda perlu mempunyai moto bagi diri Anda sendiri, seperti saya ingin menjadi seorang jutawan. Anda perlu meluangkan waktu untuk merencanakan target tabungan dan investasi Anda dalam jangka waktu 1 tahun, dan pikirkan rencana-rencana untuk mewujudkan target Anda tersebut.

Tahukah Anda tanaman mahkota dewa? Mungkin sebagian besar dari Anda masih agak asing mendengar tanaman tersebut. Mahkota dewa dikenal sebagai tanaman yang dapat mengobati penyakit berat. Secara fisik, mahkota dewa ramping dan tinggi hingga mencapai 3 meter. Semula, tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias. Namun, sekarang menjadi tanaman obat yang sangat terkenal. Mulai dari batang, daun, dan buah tanaman, semua sering dijadikan obat.

0: Tahukah Anda perlombaan unik yang eksis dari berbagai belahan dunia? Lomba balap kasur. Sebelum perlombaan digelar, mula-mula akan ada kasur yang dihias secantik mungkin dan diparadekan. Sesudah itu barulah perlombaan yang sesungguhnya dimulai. Tim yang mengikuti lomba balap kasur ini terdiri dari pendorong kasur dan orang yang duduk di atas kasur. Pendorong kasur bertugas untuk mendorong kasurnya secepat mungkin. Sementara orang yang ada di atas kasur bertugas memberikan aba-aba dan teriakan penyemangat kepada pendorong kasur. Para peserta juga mengenakan helm supaya tidak ada yang mengalami cedera serius jika terjadi insiden dalam balap kasur ini. Kasur yang boleh diikutkan dalam lomba balap ini sendiri bukanlah sembarang kasur. Panitia membuat kriteria mengenai ukuran standar roda dan kasur yang diperlombakan. Lomba balap kasur dikabarkan sudah digelar sejak tahun 1966 dan dilangsungkan di rute lintasan sepanjang 3,8 km. Kontes anjing terjelek. Anjing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Sifatnya yang mudah akrab dengan manusia menjadi penyebab mengapa hewan ini kerap dijumpai di rumah-rumah. Melihat fenomena tersebut, lantas menimbulkan pertanyaan, jika anjing yang dipelihara nampak jelek, apakah orang masih akan menunjukkan ketertarikan akan anjing tersebut? Hal inilah yang mendasari digelarnya kontes anjing terjelek di dunia. Kontes ini sudah digelar sejak tahun 1970-an di Petaluma, California, Amerika Serikat. Kelima, lomba lempar HP. Jika seseorang begitu marah, tidak jarang orang tersebut langsung melemparkan HP miliknya. Tindakan macam itu normalnya dianggap sebagai tindakan destruktif. Karena jika HP-nya sampai hancur, maka orang tersebut harus merogoh kocek untuk memperbaiki atau membeli HP baru. Namun di Savonlinna, Finlandia, kebiasaan melempar HP justru bisa membuat pelakunya mendapatkan hadiah dan penghargaan. Pasalnya sejak tahun 2000 ada lomba melempar HP yang digelar sebagai setiap tahunnya oleh perusahaan penerjemah Fenoligua. Lambat laun, lomba serupa kemudian digelar di negara-negara Eropa lainnya. Tujuan digelarnya lomba ini bukan untuk iseng semata, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran orang-orang akan produk daur ulang. Itulah sebabnya HP yang digunakan dalam perlombaan ini bukan HP mahal, melainkan HP hasil daur ulang. Para peserta yang mengikuti lomba ini juga bukan orang sembarangan. Banyak dari mereka yang sudah berlatih keras supaya bisa melempar HP sejauh mungkin. Pada tahun 2021 lalu misalnya, seorang kontestan asal Belgia dilaporkan bisa melempar HP hingga sejauh 110 meter. Ada yang mau ikutan melempar HP-nya? Siapa tahu Anda pemenangnya.
1: Selamat sore buat Anda pendengar, senang sekali di sore ini bisa bersama dengan Anda di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya Victor yang bertugas menemani Anda, menghadirkan sejumlah informasi menarik akan menemani Anda. Jadi kita bisa nikmati suasana sore hari ini dengan beragam info-info menarik sembari Anda sedang sibuk dengan aktivitasnya. Tetap semangat, kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu hiburan sore.

0: Berharap di sore ini akan mengisi sore Anda dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya dapat menemani Anda, juga lewat dengan informasi menarik akan menghadirkan untuk Anda. Pendengar, Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapat kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2026. Kepastian itu diperoleh setelah Bupati Nias Utara melakukan audiensi dengan menteri terkait. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu pada Kamis 2 Juli 2026. Mengatakan, pendengar, dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya telah terbit surat keputusan dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR. Jadi bantuan 200 unit tersebut tersebar di 7 desa, yaitu Desa Faihu Anaa, Desa Fulu, dan Desa Sisobahili di Kecamatan Afulu, Desa Hili Duruba di Kecamatan Sabe, Desa Laihuba, dan Desa Hili Naah di Kecamatan Alas Talmuzai, serta Desa Hili Sibua Siwalubanua di Kecamatan Alasa. Jadi nama-nama penerima manfaat telah ditetapkan pusat. Saat ini masuk tahap pemberkasan dan penyusunan rencana anggaran biaya untuk setiap penerima manfaat, kata Arisman.
1: Okay, so this song is for all you lazy, lazy people. Go work, get your ass some money. Yeah, here we go. She be jumping in a Lamborghini, pulling down on the street with Pastor Maine. Take it to the crib, pour the wine in and dip, making her dumb brain think he got my name. Ugh. He don't really have cash. That bum boy trying to smash her. That bum boy trying to smash her.

Untuk Anda pendengar, demikian kita simak rangkaian lagu hiburan pop Indonesia menemani Anda sore ini pendengar. Sementara kita beri sejenak, akan kita nikmati dengan program-program menarik lainnya. Saatnya kita ikuti Nias hari ini.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Kami dari Dinas P5A ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Harganas yang ke-33 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2: Kami sangat bersyukur atas bantuan Smart Board dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih.
3: Dari Puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias Hari Ini bersama saya, Victor Jendate. Pokok-pokok berita hari ini, pembangunan sumur bor merupakan komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di daerah 3T khususnya di Kepulauan Nias. Wujudkan persepsi target dan strategis program KB Dinas P3AP2KB Kabupaten Nias Utara tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Jumat 3 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Di Kepulauan Nias, pembangunan sumur bor memberikan akses air bersih bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan. Berikut laporan Jevan Jaluku.
1: Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Salah satunya dengan menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat di Kepulauan Nias melalui pembangunan sumur bor yang kini telah dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, keberadaan sumur bor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang warga, Yanuari Telumbanua, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah peduli kepada masyarakat kami.
2: Senada dengan itu, Saiful Tanjung menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah 3T. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
3: Program Karya Bakti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Kami berharap fasilitas ini dapat terus dirawat bersama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
2: Demikian laporan kami mengenai upaya TNI Angkatan Darat melalui program Karya Bakti dalam membantu masyarakat di wilayah 3T melalui penyediaan akses air bersih. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan jembatan gantung di Sungai Sobu, Desa Hambawa, Kecamatan Gunung Soli Utara, Kota Gunung Soli terus menunjukkan progres. Pada Kamis 2 Juli 2026, personel Satgas Pembangunan Jembatan Garuda Program Karya Bakti TNI Angkatan Darat skala besar tahun 2026 Kodam 1 Bukit Barisan melalui Korem 023 Kawal Samudra di wilayah Kodim 0213 Nias kembali melanjutkan pekerjaan di lapangan. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu upaya TNI membantu pemerintah memperkuat konektivitas antar wilayah. Setelah selesai dibangun, jembatan tersebut diharapkan menjadi sarana transportasi yang aman dan mempermudah aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat Desa Hambawa dan sekitarnya. Melalui program karya bakti TNI, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan keluarga berencana dengan Dinas Kesehatan. Penandatanganan berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Kerjasama ini berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Kepala Dinas P3AP2KB Nias Utara, Si Hasan Hulu menyampaikan, kerjasama ini bertujuan menyampaikan persepsi, target, dan strategi program KB antar dua instansi. PKS ini juga menjadi dasar hukum dan payung anggaran untuk penggunaan dana alat kontrasepsi serta pertanggungjawaban program. Dengan begitu, pelayanan KB di puskesmas dan RSD dipastikan sesuai standar medis, aman, dan berkualitas. Manfaat dari kerjasama ini antara lain, akses layanan KB yang lebih mudah, aman, gratis, dan pilihan metode kontrasepsi yang lengkap. Target akseptor juga diharapkan lebih mudah tercapai karena adanya kepastian tenaga dan fasilitas kesehatan serta pendataan yang lebih valid. Selain itu juga ketersediaan logistik alat kontrasepsi dipastikan sehingga standar pelayanan minimal terpenuhi. Kerjasama ini juga diharapkan dapat menekan angka kelahiran dan kasus stunting. Hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, Kepala Dinas P3AP2KB dan jajarannya. Hari ini digelar Duta Cyber Safety Kota Gunung Soli tahun 2026. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti Bulele. Silakan Indah.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di ruang rapat dua kantor Wali Kota Gunung Soli dan sedang berlangsung grand final Duta Cyber Safety Kota Gunung Soli yang diselenggarakan oleh Dinas P5A Kota Gunung Soli dan PKPA Cabang Nias beserta GoFriend. Dan kegiatan di tempat ini dilaksanakan setelah melakukan beberapa tahap pendaftaran, kemudian juga seleksi poster, dan saat ini presentasi poster dan juga wawancara. Salah seorang peserta menyampaikan pemaparan tentang poster yang ia ikut sertakan pada pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Soli.
2: Menurut saya, maksud saya ini relevan dengan situasi saat ini. Karena dengan kita sekarang, ancaman corona tentang virus atau penyakit. Namun tentang seperti hoax yang mulai memecah belah masyarakat dan juga cyberbullying yang mulai memakai korban atau seperti bullying. Dan juga sasaran dari maksud saya ini adalah kita semuanya. Bukan hanya yang muda-muda tapi juga yang tua-tua.
1: Pendengar pemirsa, grand final dari Duta Cyber Safety Kota Gunung Soli ini nantinya akan menghasilkan satu orang Duta Cyber Kota Gunung Soli yang tentunya nanti akan mengkampanyekan seperti apa cyber safety di kalangan anak muda dan juga lebih luas lagi kepada masyarakat Kota Gunung Soli, di mana untuk launchingnya sendiri nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli bulan ini dan tentunya nanti akan melakukan berbagai program-program kerja sebagai Duta Cyber Safety Kota Gunung Soli. Dan acara acara ini sendiri, pendengar pemirsa, tadi dibuka dengan resmi oleh Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli yang berharap dengan adanya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, ini akan menjadi edukasi bagi masyarakat Kota Gunung Stoli bagaimana bijak di dalam menggunakan gadget atau juga dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menjadi korban dari cybercrime. Dari Kantor Wali Kota Gunung Stoli, Indef Mulyadi Bulole melaporkan. Dan tidak disiplakan dengan keamanan. Itulah tata

0: Lomba paduan suara Mars Perjuangan Nia Selatan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Nia Selatan yang ke-23 dilaksanakan di Zona 1. Laporan Ano Perli Solo.
1: Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nia Selatan atau BAMUS Pernis kembali menggelar Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nia Selatan pada Kamis 2 Juli 2026. Setelah dilaksanakan di Zona 5 pada pertengahan Juni 2026 lalu, lomba berlanjut ke Zona 1 yang meliputi Kecamatan Teluk Dalam, Fanayama, dan Onolalu. Kegiatan dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Nia Selatan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Setel Amazihene. Lomba yang berlangsung di Pendopo Bupati Nia Selatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan ke-23. Mewakili panitia, Nasowanulolei selaku bendahara umum menyampaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan di tahun 2026 ini dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari tersebut.
2: Kali ini anugerahnya dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini seluruhnya dilakukan kegiatan perlombaan, walaupun nantinya yang hadir atau yang ikut dalam perlombaan ini dari tingkat kecamatan tidak semua dari desa. Ya, itu semuanya juga kita tidak mempersoalkan bagi yang memang mampu untuk bisa memeriahkan, artinya kita bersyukur. Bagi juga yang tidak, kita juga tidak menjadi masalah.
1: Sementara itu dalam arahannya, staf ahli Bupati Sita Amazihene menyampaikan apresiasi kepada BAMUS Pernis. Dengan perjuangan yang dilakukan, BAMUS Pernis telah menjadi tonggak pendiri Kabupaten Nia Selatan.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Nia Selatan, mengucapkan terima kasih kepada BAMUS Pernis, mengambil bagian sebagai tonggak atau tiang untuk Kabupaten Nia Selatan ini.
1: Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri yang diketuai Tandra Sehihalawa, Kecamatan Fanayama tampil sebagai juara pertama, Kecamatan Teluk Dalam sebagai juara kedua, dan Kecamatan Onolalu sebagai juara ketiga. Ketiga kecamatan ini akan kembali tampil pada grand final yang akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Nia Selatan 28 Juli 2026 mendatang. Anwar Lesulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gresoli terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat. Melalui pelayanan KB serentak, masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses berbagai metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Berikut wawancara Idara Mitra Banua bersama Kabid KB dan K3 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gresoli.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang KB dan K3 pada Dinas P5A Kota Gresoli, Ibu Oktavia Harefa, SKM. Baik, Ibu, ini terkait dengan kegiatan pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas ke-33 tahun 2026. Bisa dijelaskan, Bu, apa latar belakang utama dari pelaksanaan pelayanan KB serentak ini pada momen Harganas ke-33?
4: Baik, kami dari Dinas P5A ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Harganas yang ke-33. Ini merupakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dalam rangka memperingati Harganas ke-33 ini, dilaksanakanlah pelayanan KB secara serentak sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman dan rata. Dan kita juga sudah mendapatkan surat dari Kementerian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga untuk pelaksanaan pelayanan KB serentak ini.
3: Baik, untuk Harganas tahun ini apa tema yang diusung, Bu? Dan bagaimana dengan implementasinya di lapangan?
4: Ya, untuk sekali ini di peran hari Harganas Ahli Keluarga yang ke-33 ini, tema dari pusat itu ayah wajib hadir gitu. Itu dari pusat turun sampai ke daerah. Dan ini mungkin untuk kehadiran ayah dalam pola pengasuhan. Mungkin selama ini untuk kita mau menghilangkan bahwa ada fenomena yang namanya fatherless. Fatherless ini adalah bahwa ayah itu berperan untuk mencari nafkah, tetapi dalam pengasuhan kurang. Nah, itu kita mau menghilangkan peranan, bukan menghilangkan peranan juga sih, ya, tapi untuk yang peranan ayah lebih ada di dalam pengasuhan anak.
3: Kembali ke kegiatan pelayanan KB serentak, Bu. Untuk cakupan wilayah pelaksanaan KB serentak ini, di mana saja, Bu, masyarakat bisa mendapatkan layanannya?
4: Baik, untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan pelayanan KB ini di Faskes Pemerintah yang ada di Kota Gunung Stoli. Ada 8 Faskes Pemerintah dan juga ada Faskes Vanyankes Swasta di Klinik Bersalin atau Bidan Mandiri. Dan untuk yang Harganas ini kita sudah melaksanakan pelayanan KB MOW di Rumah Sakit Bethesda. Dan kemarin itu sudah dilayani sebanyak 50 aseptor.
3: Selain MOE, jenis layanan kontrasepsi apa saja yang juga difokuskan dan disediakan secara gratis, Bu, selama perayaan Harganas ini?
4: Semua layanan KB seperti IUD, implan, suntik, pil, kemudian ada kondom, dan tuh yang tadi MOE. Kalau ada yang berminat MOP juga boleh. Kak Ida, ini kita di Dinas Pelima untuk tahun ini kita punya sasaran satu. Kalau ada masyarakat kita yang mau ikut MOP, medis operasi pria, boleh.
3: Kira-kira untuk MOP ini, Bu, apa yang menyebabkan mungkin minat masyarakat untuk mengambil bagian masih sulit?
4: Kalau MOP ini sebenarnya ya pria, jadi medis operasi pria yang dimana itu ditangani langsung oleh dokter bedah. Dan itu kami akan melayani, mendampingi nanti pada saat ada aseptor yang mau ikut MOP. Dan itu mungkin yang mau kita hilangkan dari mindset para kalangan ayah atau bapak-bapak ini, ya. Katanya kalau sudah ikut MOP tidak apalagi gitu. Padahal enggak sebenarnya. Sudah dijelaskan sama ketua IBI pada saat HUT IBI, ya. Kemarin itu bahwa MOP itu hanya memutuskan atau mengikat saluran spermanya saja, tapi kalau soal bagaimana berhubungan kembali tetap seperti semula, seperti sedia kala.
3: Nah, untuk kegiatan Harganas ini, Bu, siapa saja pihak yang digandeng oleh DP5A untuk mensukseskan gerakan serentak ini, Bu?
4: Kita menggandeng tetap bermitra kerja dengan Dinas Kesehatan, kemudian IBI, karena yang melayani memberikan pelayanan KB ini tetap bidan. Kemudian kita juga bersama dengan PKK Kota Gunung Stoli, di mana pada saat pelaksanaan pelayanan MOW di Rumah Sakit Bethesda, Ketua Tim Penggerak PKK Kota langsung meninjau bagaimana pelayanan pelaksanaan KB MOW di Bethesda.
3: Satu hal terakhir, Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Gunung Stoli pada momen Harganas ke-33 ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari kami, dengan melalui pelayanan KB serentak ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan berkeluarga dan kemudian mampu memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan serta berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa.
3: Baik, Ibu Fia, terima kasih informasinya.
4: Ya, sama-sama, Kak Ida.
0: Berikut pendengar kami hadir.

0: dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 100%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok, tanggal 4 Juli tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Berlanjut hingga malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perairan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 4 Juli tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut. Kecepatan berkisar antara 6 hingga 8 knot. Kecepatan maksimum mencapai 17 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 8 knot. Kecepatan maksimum mencapai 18 knot. Untuk gelombang juga sama masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memberi informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan sumur bor merupakan komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di daerah 3T, khususnya di Kepulauan Nias. Wujudkan persepsi, target, dan strategis program KP Dinas P3AP2KB Kabupaten Nias Utara, tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Victor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore. Di sore ini menemani Anda masih menghadirkan sejumlah rangkaian lagu-lagu hiburan. Mudah-mudahan sore Anda akan selalu menyenangkan hati dan tetap semangat pastinya. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Sembari Anda sedang bersantai sore, saya akan terus hadirkan ya dengan beragam hiburan lagu sore sambil menikmati suasananya, mungkin sedang menikmati sore hari Anda di tempat-tempat keramaian, mungkin di taman kota, di alun-alun. Apalagi kalau sore hari di alun-alun ini kan di sana cukup banyak ya masyarakat yang mengunjungi kawasan tersebut, mungkin memanfaatkan untuk berolahraga sore. Jadi intinya bagi Anda tetap semangat, jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan kesehatannya selalu fit, selalu sehat pastinya dengan rutin berolahraga. Saya Victor masih bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya masih menemani Anda sore hari ini.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Niggas done change, goddamn. Now I'm getting all this change, goddamn. Done change, goddamn. See all this change, goddamn.
2: La música de Harry Fraud.
1: The thing, goddamn. Man, I think nigga dead on purpose. I'ma hit him in the face on purpose. If I catch 25, it was worth it. Let the fuck around me if you were nervous. Grew up on the block with the drug laws. They gave a fuck about a gun charge. Catch 1 or 3 and do the service. The fuck around me if you were nervous.

Tahukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Konada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Konada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi Anda menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar akan kita nikmati rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Di pukul 18.41 menit nanti akan berkumandang seruan azan maghrib.

dan muslimat, kembali saya informasikan di pukul 18.41 menit nantinya akan berkumandang seruan azan maghrib. Namun sebelumnya pendengar, akan kita awali dengan menyimak pengajian Al-Quran, dan selanjutnya nanti akan kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kesempatan saat ini di hari Jumat 3 Juli 2026.

0: Selamat malam untuk Anda, pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan, kami beri sejenak untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Seterusnya akan kita ikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
4: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
5: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Intelijen Bea Cukai Despian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Despian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
8: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal.

0: bayar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
2: Ini kesempatan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dan NGO-NGO yang sangat aktif di luar negara dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan dari itu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
4: Nah, untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
5: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
3: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
6: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menyebarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, ini pusat pengendalian dan personal kontrol bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
3: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
8: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
7: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
8: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
9: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
8: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
10: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
10: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
12: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
13: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
14: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
13: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
14: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
15: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
14: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

0: bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Rangkaian warta berita sentral baru saja kita ikuti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, dan kembali bersama Pro 1 RRI Gresoli malam ini. Kita hadirkan terus dengan beragam program acara menarik dan menantikan pengisi acara mimbar Islam di edisi malam ini, khususnya bagi kaum muslimin, akan memberi selingan lagu bernuansa Islami. Kita terus hadirkan dengan berbagai lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Salam untuk Anda pendengar. Untuk saat ini, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, sudah hadir di studio bersama narasumber pengisi acara Mimbar Islam di malam ini bersama Kartini Sipwa, untuk Anda dengan topik hijrah dan evaluasi diri. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih Bung Victor atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, kami sapa pendengar kami dimanapun Anda berada. Pada malam ini kita akan bersama-sama dalam program Pro 1 RRI Gunung Stoli, Mimbar Agama Islam, sebagaimana biasa dilaksanakan di hari Jumat setiap malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama sebagaimana di awal saya sampaikan tadi, yakni kita berada di program Mimbar Agama Islam sebagaimana biasa dilaksanakan di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Salawat berangkai salam senantiasa jua kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan kita dapatkan dan senantiasa tercurahkan kepada keluarga baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Para pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbincang tentang dua kata yang sangat penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada pada saat ini. Yakni sebagaimana topik kita yang disampaikan oleh Bung Victor tadi, bahwa judulnya adalah hijrah dan evaluasi diri. Hakikatnya hijrah bukan sekedar perpindahan tempat dari satu kota ke kota lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah hakikinya hari ini adalah al-hijrah minasyai'ati ilal hasanat. Maksudnya apa? Berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Jadi para pendengar, hijrah itu bukan serta-merta kita berpindah dari tempat daerah yang satu ke daerah yang lain. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah bahwa beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana pentingnya evaluasi diri yang dikenal juga dengan kata muhasabah. Hijrah itu mustahil terjadi tanpa evaluasi diri. Bagaimana kita tahu kita perlu berubah jika kita tidak pernah memeriksa isi hati dan catatan amal kita? Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa hijrah hakikinya hari ini adalah al-hijrah minasyai'ati ilal hasanat, berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Konon kabarnya kita mau berhijrah sedangkan keburukan kita tidak kita sadari. Bagaimana kita bisa menuju yang lebih baik sedangkan keburukan kita tidak mengevaluasi diri dengan baik? Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Artinya, orang yang cerdas atau orang yang mau sukses adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah ia mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong kepada Allah. Jadi sudah jelas ya, kalau kita itu termasuk orang yang cerdas dalam menyikapi kehidupan kita, dan kita juga dalam kehidupan seharian kita mau sukses, mau dalam sukses dalam berumah tangga, sukses dalam karir, sukses dalam mengantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan, atau mensukseskan suatu kegiatan, atau kita dalam pekerjaan juga kita ingin sukses. Kita itu bisa mampu apabila kita mengevaluasi diri kita dan beramal dengan baik. Apabila kita tidak ingin atau tidak mau berada di antara dari yang kita sebutkan tadi, yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dan berandai-andai tanpa melakukan suatu perbuatan yang nyata dalam kehidupan kesehariannya, berarti itu kita hanya omon-omon, kalau istilahnya tidak ada akan terjadi hal yang dengan tanda kutip tadi kita menjadi orang sukses. Ya, pendengar yang budiman, mari kita renungkan kisah tentang Fudail bin Iyad. Ya, ini kisah zaman Rasul ya. Dahulu sebelum menjadi ulama besar, beliau adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di wilayahnya. Ini kisah inspiratif kita ya. Jadi para pendengar, mari kita simak dan renungkan kisah tentang Fudail bin Iyad ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sebelum dia menjadi ulama besar, beliau adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di wilayahnya. Berarti kita tahu ya, perampok itu adalah sifat yang sangat jahat, atau seorang yang jahat yang mengambil atau merampas hak milik orang lain. Beliau biasa merampok kafilah-kafilah dagang di malam hari. Ya, itu udah jelek, akhlaknya udah jelek. Dia akan mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Suatu malam ketika memanjat tembok, beliau mendengar suara seseorang yang sedang membaca ayat Al-Quran dalam sholat malamnya. Apa ayat itu? Ayatnya adalah surat Al-Hadid ayat 16. Ayo kita buka dulu. Ayo kita dadaburi. Apa sih kok bisa orang, seseorang yang sepertiga malamnya, dia menghabiskan malamnya dengan bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersalat, bersolat tahajud ya. Dan kebetulan seseorang ini membacakan surah yang maknanya mungkin sangat terkesan. apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam yani lillazina amanu antaksha kulubuhum li zikrillahi. Apa artinya? Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Mungkin sebagian kita kalau mendengarkan artinya tidak mentadaburi dengan dalam, mungkin maknanya akan berlalu begitu saja, ya kan? Artinya adalah belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Artinya kalau kita mentadaburi ayat tersebut, kita menunggu waktu kapan lagi untuk mengingat Allah? Kapan lagi kita mau mengingatkan Allah? Ketika kita mengingat Allah, notabene kita pasti akan berbuat baik. Tidak ada sesuatu hal ketika kita mengingat melakukan kejahatan, kita mengingat Allah, itu tidak akan mungkin. Karena ketika kita merasa diawasi oleh Allah, pasti kita tidak akan mau melakukan kejahatan apapun. Yakinlah. Nah, jadi ketika ayat itu terdengar di telinga hati Fudail bergetar hebat, yang orang yang merampok tadi, beliau terjatuh dari tembok dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, sungguh sudah tiba waktunya." Ah, ini mungkin dia merasa akan terkesan dengan ayat tersebut. Berarti sudah waktunya, kadarullah, dia mendengarkan ayat yang disampaikan oleh seseorang yang sedang sholat malam, sholat tahajud, membacakan ayat dan artinya sudah, maknanya sudah jelas. Saat itu juga beliau memutuskan untuk bertaubat. Ya, beliau meninggalkan dunia kelamnya, belajar ilmu agama, hingga akhirnya menjadi salah satu ulama yang paling disegani di zamannya. Seorang ulama, ulama yang paham agama dan orang yang dimuliakan. Bayangkan itu. Orang yang tadi masa lalunya kelam, merampok. Kalau udah merampok itu udah jahat sekali. Merampok, mengambil yang hak yang bukan miliknya. Namun beliau tidak menyalahkan masa lalunya, tapi apa yang terjadi? Beliau melakukan muhasabah, evaluasi mendalam, mengakui kesalahannya dan berhijrah. Ah, ini tadi hijrah tadi. Berhijrah total karena Allah. Berpindah dari dari sifatnya yang tadi buruk menjadi orang yang lebih baik. Bukan hijrah dari lokasi ke lokasi yang lain, tapi secara maknawi yang paling dalam, bahwa bagaimana dia dari perampok menjadi seorang ulama. Mungkin sekarang itu kita katakan, ah, tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau kita sudah menyatukan hati kita kepada Allah dan menggerakkan, karena Allah itu adalah maha membolak-balikan hati manusia. Sekarang kita sadar enggak? Mau enggak kita merubah diri kita? Mau enggak kita merubah diri kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi? Ini masih Muharram, pendengar Pro 1. Muharram itu adalah tahun baru kita, tahun baru Islam. Dari 1447 tadi, sekarang kita menginjak tahun 1448 Hijriah. Jadi pendengar RRI Gunung Stoli, jika seorang perampok saja bisa merubah menjadi ulama karena tersentuh mendengarkan ayat Allah, mengapa kita hari ini masih diberi kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk berkarir, menjalankan hidup di muka bumi ini, tidak segera melakukan evaluasi diri? Mari kita tanya pada diri sendiri di penghujung hari ini. Ini sudah malam. Nanti malam kita, sebelum kita terlelap di tidur panjang kita yang akan kita lalui, kita sebelumnya dulu berkata dalam hati, hari ini saya Sudahkah sholat kita sudah hari ini tenang? Tidak terburu-buru, tidak dikejar orderan. Sudahkah lisan kita hari ini menjaga perasaan orang lain? Apakah kita sudah menyakiti teman kita, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti hati anak kita, menyakiti ibu kantin kita dengan ngutang gitu. Jadi kita evaluasi hari ini. Apa kebaikan yang kita tanam hari ini itu akan menjadi bekal di akhirat nanti. Sedikit aja kita melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecilnya kita melepaskan kayu di jalanan yang menghalangi jalan orang lain, menghalangi perjalanan umum, ranting patah. Apalagi di RR ini sering ada pohon jatuh, ada ranting jatuh. Bagaimana kita melepaskan ranting itu? Apakah itu nanti itu menjadi kebaikan bagi kita juga dan menjadi kebaikan orang banyak? Jadi pendengar, apakah itu perbuatan yang sia-sia? Ah, itu sepele, itu hanya perbuatan kecil. Tidak. Yakinlah pendengar bahwa kebaikan apapun, sekecil apapun, pasti kita akan mendapatkan ganjarannya, balasannya. Begitupun kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat kepada orang lain, pasti kita akan merasa bahwa oh, ini perbuatan yang tidak baik. Udah tahu itu perbuatan tidak baik, tapi kita masih mau melakukannya. Kita tidak pernah mau merasa, malah kita merasakan tidak merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan. Berbohong kepada istri, berbohong kepada suami, anak-anak yang berbohong kepada orang tuanya, orang-orang yang mengkorupsikan harta dari tempat pekerjaannya. Jadi ketika kita melakukannya tanpa rasa bersalah, maka konon kabarnya nanti kita akan merasa terbiasa. Oh, udahlah, memang udah. Titik-titik dalam hati kita itu semakin satu titik, dua titik, tiga titik, hati kita itu menjadi menghitam, mengeras. Sehingga apa yang terjadi, para pendengar? Kita susah mendengarkan nasihat orang lain. Malah menganggap apa yang disampaikan, contoh ini mimbar agama Islam, kita menyampaikan hal-hal baik kepada para pendengar. Hati kita pasti akan mengatakan sebagian, udah biasa itu. Itu malah tidak benar. Malah kita dengan sombongnya mengatakan itu tidak benar. Karena makna dari sombong itu adalah artinya tuh menolak kebaikan. Nah, kita sombong, menolak kebenaran. Padahal yang saya sampaikan mungkin itu benar, tapi karena kita sombong, maka kita merasa itu tidak benar. Yang disampaikan tentang hijrah, mengenai evaluasi, mengenai balas ini ada hari akhirat nanti, hari pembalasan, itu tidak benar. Kita menyangkal. Ya, kita menjadi orang yang menyangkal semua kebaikan nasihat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, dengan mengevaluasi diri, kita tahu, saya mau hijrah. Seperti contoh para pendengar, kebiasaan kita pada selama ini adalah main skater, atau minum-minuman keras, berjudi online, ya. Atau yang lainnya yang bersifat yang tidak baik lagi, berselingkuh kepada pasangan yang tidak layak atau tidak dibenarkan dalam agama kita, melakukan zina. Kita menganggap bahwa itu biasa. Namun ketika kita berbalik, ini yang saya lakukan ini berselingkuh, berzina, mabuk-mabukan, itu adalah hal yang tidak benar. Ketika kita prosesnya menyadari itu salah, maka kita berusaha untuk hijrah. Hijrah itu ada juga usahanya. Bukan aku hijrah, tapi tidak ada usaha meninggalkan itu. Meninggalkan komunitas, misalnya komunitas tadi pertemanan kita, circle pertemanan kita tadi adalah orang-orang yang membuat kita masuk ke jurang skateran lah, judi lah, yang suka apalah, yang suka narkoba lah, selingkuh, zina. Kita berada di lingkaran setan itu. Coba kita bergerak dan melawan, bahwa kita tidak mau berada di lingkaran setan tersebut dan kita mau keluar. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah. Hijrah itu yang saya sampaikan di awal tidak akan terjadi ketika kita tidak menyadari, mengevaluasi diri kita. Oh, ini merugikan diri saya sendiri. Saya harus ojol itu judol, judi online namanya, bukan ojol pula, ojek online namanya itu. Judol ya, judi online. Itu menghabiskan harta benda. Ketika kita ada orang yang dinasihati itu, satu, dia mendengarkan. Kemudian dia mendengarkan ketika kita sudah dapat ujiannya, udah kepentok, oh ini udah kena batunya, baru hijrah. Tidak masalah mau kepentok kita baru dia masuk penjara dulu. Ada orang itu, dia masuk penjara dulu baru dia hijrah, baru dia nyesal, baru tahu bahwa ini adalah suatu hal yang merugikan dia. Jadi para pendengar, hijrah itu adalah keputusan untuk tidak lagi menjadi orang yang sama dengan kita yang kemarin. Nah, ini keputusan untuk tidak menjadi orang yang mabuk. Nah, itu. Tidak menjadi orang yang sama, yang sama yang mana? Yang tidak baik tadi. Para pendengar, menjadi orang yang tidak sama dari hari kemarin. Kalau seandainya kemarin kita banyak merugikan diri sendiri dengan berbohong, mencuri, dan hal yang lain. Jadi mari kita terus memperbaiki diri, melangkah dengan optimis, dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan. Tapi ketika kita mengatakan bahwa itu udah biasa, nantilah kalau umur kita jangka, ini saya kan masih muda, masih 25 tahun, masih 20, masih 35, masih 40, belum menginjak kepala orang lagi. Bukan itu maksudnya. Tidak menginjak kepala, masih belum menginjak kepala 5, tidak menginjak kepala 6. Jangan sampai nginjak kepala orang baru terasa, saya sudah masuk alam kubur rupanya. Jadi pendengar, di sini kita jangan melalui waktu, ini saya targetkan. Apakah keinginan akan tadi berangan-angan? Ini nanti muda, saya ini dulu ogah-ogahan lah. Saya mau hura-hura, mau apa. Nanti di umur 60 barulah saya bertobat. Tidak seperti itu. Kita harus tetap memperbaiki diri, mengupgrade diri kita sendiri menjadi orang yang terus senantiasa baru. Baru itu bagaimana? Barunya yang tadinya kita tidak disiplin dalam bekerja. Jadi sering terlambat kerja. Kita juga sebagai seorang siswa, kita kemarin itu sering terlambat sekolah. Upgrade diri kita jadinya menjadi orang yang on time. Disiplin, misalnya sholat kita itu tidak on time, hanya ketika di akhir-akhir waktu mau habis-habis sholat zuhur, sholat asar, akhir-akhir kita upgrade lagi, kita on time. Yang laki-laki sholatnya di masjid, yang perempuan ya sholat di rumah dengan on time. Selalu menempatkan, memprioritaskan, saya dulu sholat dulu nanti kerja. Ada orang itu tidak memprioritaskan ibadahnya, malah memprioritaskan pekerjaan. Ini kita harus terus memperbaiki diri kita, mengevaluasi. Ada yang salah. Kok hidup saya kayak rasanya ada yang kurang? Apa ya? Sholat saya bolong-bolong. Tahun ini, tahun 1448 Hijriah ini, saya mau upgrade diri menjadi orang yang on time dalam sholat. Saya mau khatam Quran bukan hanya di puasa saja. Orang khatam ini. Coba saya satu bulan satu juz minimal. Misalnya satu minggu saya sudah satu juz. Ini dua bulan saya sudah khatam satu kali Al-Quran. Enggak masalah, pokoknya kita terus menerus memperbaiki. Allah nantinya akan melihat usaha-usaha kita memperbaiki diri. Insya Allah kita terus akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini loh Bu, semakin saya mengupgrade diri, semakin saya merubah, semakin saya hijrah menuju yang lebih baik, ujian banyak sekali. Ini ayah saya meninggal, ibu saya barusan meninggal lagi. Seminggu lagi itu kemarin saudara ayah saya meninggal. Apa sih maunya? Nah ini, ketika kita menjadi berkata saya beriman kepada Allah, maka kita juga tidak serta-merta mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan sekaligus. Allah uji kamu sungguh-sungguh enggak bertobatnya. Ini saya ambil ayahmu. Sanggup enggak? Lapang dada enggak? Ikhlas enggak dengan kehilangan ini? Bersyukurkah engkau? Apakah sanggupkah lidahmu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Bahwa apapun yang meninggal, yang bernyawa itu akan meninggalkan kita. Ikhlas enggak? Nah, ini sekarang. Jadi para pendengar, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kekuatan untuk berhijrah dari perbuatan yang dibenci menuju perbuatan yang Allah cintai. Dan semoga kita menjadi hamba yang cerdas, yang mampu mengevaluasi diri sebelum nantinya Allah akan mengevaluasi kita di hari pembalasan nantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azab benar. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua, dan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita kesehariannya. Wabillahi taufik. Apabila ada kesalahan, itu akan datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, demikianlah tadi kita menyimak ya Mimbar Islam. Di Jumat depan akan bersama Anda kembali di program yang sama dan tidak terasa di penghujung kebersamaan. Saya Victor pamit undur diri, Juliarda akan melanjutkan kebersamaan kita dengan mengawali Sandiwara Radio dengan topik tak kenal maka tak sayang. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya, Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Makcik Joyah tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai balanjo lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calnya keluar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Tahukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

Kopi bisa menghambat pertumbuhan tubuh. Namun, tahukah Anda, tidak ada bukti ilmiah bahwa kafein dalam kopi bisa menghambat pertumbuhan, namun konsumsi berlebihan juga bisa mengganggu tidur dan penyerapan kalsium.

Tahukah Anda kebiasaan menggigit kuku bisa membuatmu terinfeksi bakteri pemakan daging? Kuman seperti Streptococcus bisa masuk melalui luka kecil di jari, menyebar ke seluruh tubuh, dan menyebabkan infeksi yang mengharuskan amputasi atau bahkan

Tahukah Anda, tidur menggunakan kipas angin tidak baik untuk kesehatan dan kebiasaan ini membuat otot jadi tegang, kram, bahkan alergi paparan angin yang dihasilkan dari kipas angin. Kondisi ini biasanya terjadi bila orang mengarahkan kipas angin secara langsung ke wajah, bahkan leher. Bagi penderita alergi, dan tidur menggunakan kipas angin sangat tidak baik karena bisa memperparah alergi, serta kipas angin juga membuat kita menelan banyak udara. Tanpa kita sadari, badan mudah masuk angin dan membuat sendawa diakibatkan perut.

Ruang angkasa memiliki bau seperti stik bakar. Astronot melaporkan bahwa setelah berjalan di luar angkasa dan pakaian mereka berbau seperti daging panggang, logam panas atau asap. Hal ini disebabkan oleh reaksi molekul tertentu di ruang angkasa.

begadang bisa mempercepat penuaan kulit. Namun tahukah Anda, kurang tidur mengurangi produksi kolagen menyebabkan kulit cepat keriput dan kehilangan elastisitasnya.

Jika Anda minum air dalam botol plastik yang terpapar panas, hal ini bisa menyebabkan kanker karena botol plastik yang dipanaskan, misalnya saat ditinggal dalam mobil. Hal ini bisa melepaskan zat kimia beracun seperti dioksidan dan BPA yang dikaitkan dengan peningkatan resiko

rambut membuatnya tumbuh lebih tebal dan lebih cepat. Namun, tahukah Anda, mencukur hanya memotong bagian rambut di permukaan kulit, hal ini tidak mempengaruhi ketebalan atau kecepatan pertumbuhan rambut.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

terlalu banyak protein hewani, hal ini bisa meningkatkan resiko gagal ginjal. Namun tahukah Anda, diet tinggi protein hewani dapat membantu ginjal karena harus bekerja lebih keras lagi untuk menyaring produk sampingan metabolisme protein yang bisa mempercepat kerusakan.

Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

Duduk menyilang terlalu lama bisa menyebabkan masalah peredaran darah. Namun tahukah Anda, kalau kita duduk dengan posisi kaki menyilang dalam waktu lama, bisa menekan pembuluh darah yang meningkatkan resiko varises dan gangguan sirkulasi.

Tahukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

Kopi bisa menghambat pertumbuhan tubuh. Namun, tahukah Anda, tidak ada bukti ilmiah bahwa kafein dalam kopi bisa menghambat pertumbuhan, namun konsumsi berlebihan juga bisa mengganggu tidur dan penyerapan kalsium.

Tahukah anda kebiasaan menggigit kuku bisa membuatmu terinfeksi bakteri pemakan daging? Kuman seperti Streptococcus bisa masuk melalui luka kecil di jari, menyebar ke seluruh tubuh, dan menyebabkan infeksi yang mengharuskan amputasi atau bahkan

Tahukah Anda, tidur menggunakan kipas angin tidak baik untuk kesehatan dan kebiasaan ini membuat otot jadi tegang, kram, bahkan alergi paparan angin yang dihasilkan dari kipas angin. Kondisi ini biasanya terjadi bila orang mengarahkan kipas angin secara langsung ke wajah, bahkan leher. Bagi penderita alergi, dan tidur menggunakan kipas angin sangat tidak baik karena bisa memperparah alergi, serta kipas angin juga membuat kita menelan banyak udara. Tanpa kita sadari, badan mudah masuk angin dan membuat sendawa diakibatkan perut kembung.

ruang angkasa memiliki bau seperti stik bakar. Astronot melaporkan bahwa setelah berjalan di luar angkasa dan pakaian mereka berbau seperti daging panggang, logam panas atau asap. Hal ini disebabkan oleh reaksi molekul tertentu di ruang angkasa.

sering bergadang bisa mempercepat penuaan kulit. Namun tahukah Anda, kurang tidur mengurangi produksi kolagen menyebabkan kulit cepat keriput dan kehilangan elastin.

Jika Anda minum air dalam botol plastik yang terpapar panas, hal ini bisa menyebabkan kanker karena botol plastik yang dipanaskan, misalnya saat ditinggal dalam mobil. Hal ini bisa melepaskan zat kimia beracun seperti dioksidan dan BPA yang dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker.

rambut membuatnya tumbuh lebih tebal dan lebih cepat. Namun, tahukah Anda, mencukur hanya memotong bagian rambut di permukaan kulit, hal ini tidak mempengaruhi ketebalan atau kecepatan pertumbuhan.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

Konsumsi terlalu banyak protein hewani, hal ini bisa meningkatkan resiko gagal ginjal. Namun tahukah Anda, diet tinggi protein hewani dapat membantu ginjal karena harus bekerja lebih keras lagi untuk menyaring produk sampingan metabolisme protein yang bisa mempercepat kerusakan ginjal.

Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

menghilang terlalu lama bisa menyebabkan masalah peredaran darah. Namun tahukah Anda, kalau kita duduk dengan posisi kaki menghilang dalam waktu lama, bisa menekan pembuluh darah yang meningkatkan resiko varises dan gangguan sirkulasi.

Tahukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

Kopi bisa menghambat pertumbuhan tubuh. Namun, tahukah Anda, tidak ada bukti ilmiah bahwa kafein dalam kopi bisa menghambat pertumbuhan, namun konsumsi berlebihan juga bisa mengganggu tidur dan penyerapan kalsium.

Tahukah Anda kebiasaan menggigit kuku bisa membuatmu terinfeksi bakteri pemakan daging? Kuman seperti Streptococcus bisa masuk melalui luka kecil di jari, menyebar ke seluruh tubuh, dan menyebabkan infeksi yang mengharuskan amputasi atau bahkan kematian.

putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Tahukah Anda, tidur menggunakan kipas angin tidak baik untuk kesehatan dan kebiasaan ini membuat otot jadi tegang, kram, bahkan alergi paparan angin yang dihasilkan dari kipas angin. Kondisi ini biasanya terjadi bila orang mengarahkan kipas angin secara langsung ke wajah, bahkan leher. Bagi penderita alergi, dan tidur menggunakan kipas angin sangat tidak baik karena bisa memperparah alergi, serta kipas angin juga membuat kita menelan banyak udara. Tanpa kita sadari, badan mudah masuk angin dan membuat sendawa diakibatkan perut.

0: selamat pagi untuk Anda. Pendengar, senang sekali bisa menemani Anda di hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Senang sekali bisa bersama Anda. Selamat pagi, salam sambut untuk Anda di pagi ini. Mudah-mudahan pagi yang menyenangkan bisa membuat Anda lebih bersemangat menikmati hari-hari Anda. Saya akan hadirkan dengan beragam informasi menarik dan berbagai hiburan juga akan mengisi hari-hari Anda pastinya. Saya Victor yang bertugas, dan selanjutnya pendengar akan kita simak bersama siaran sepak bola dunia yang sedang berlangsung antara Argentina dan Tanjung Verde. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero melewati garis tengah. Masih Romero menguasai bola. Masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero. Sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh. McAllister bukan pelanggaran. Disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Dias Pojinha, yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup, sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar masih dibayangnya tadi. Masih menguasai bola benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor setengah. Bagaimana Enzo Fernandes nampaknya ketak-katik. Dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Ada Rian Mendes masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Rian Mendes lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dan Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez. Belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandes. McAllister dekat lingkaran tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo. Mencoba lagi benar Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit bunda. Kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister. Sodorkan lagi kepada Enzo Fernandes. Kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dengan punggung 23 atau 25 masukkan Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti ke sektor sebelah kiri tadi maksudnya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral. Mencoba mengiring bola kini. Sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, dibayangi 2-3 pemain dari Argentina. Berhasil direbut menguasaan bolanya. Dan tenang saja begini, Romero menguasai bola. Sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero. Kembalikan lagi pada McAllister. Mencoba membangun sembarangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Berikan umpan terobosan tadi maksudnya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi. Dibiarkan namun dapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Cristian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Berbuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan, Cabral sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina? Kevin Pina sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi. Maksudnya diberikan kepada Nuno da Costa, namun terlalu deras datangnya bola. Lebih dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina. perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada di kat lingkaran tengah, mundur ke belakang Lisandro Martinez, ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi, masih Messi masih sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada, umpan 1 lagi bermain McAllister mencari celah, Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Romero di sana, mencoba mencuri perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde, mundur kembali ke sisi kanan ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang mendapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Emiliano Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menyambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kata pemain di sana, curimkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Verde di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocor saja keluar lapangan tadi, bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi keluar, cocor sekulit bundar, melemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, bagaimana pertahanan dari Argentina, lemparannya ditutup saja ke belakang, ada Gini Borges kini menguasai bola, masih Borges sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango, ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan, Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih Rika McAllister, kembalikan kepada Martinez, Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang mengawal ketat barisan pertahanannya, mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi, ada Romero di sana di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina, ada Facundo Medina, McAllister masih memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Fernando Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan, Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina, Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan, bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana, cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, lepas ke tendangan, hey! Menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, pelan-pelan, namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya, namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojinha. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
2: Ya, Dini Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya Suka. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
1: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero, kemudian pada Lisandro Martinez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi, ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menggantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada berputar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit, juga pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi kepada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango, beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur kulit bundar, sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri. Namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi, tendangan bebas Argentina. Angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di lingkaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi. Berbahaya, bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana, bagaimana? Dine Borges kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana lagi sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan, ada lagi di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan lini serang, dari Argentina, Almada, nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2, Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10, Lionel Messi, alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Menguasai bola, Kevin Pina. Masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde. Mencari celah, alirkan lagi kepada Gine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral, menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang. Mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola hingga menit ke-20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13, ada Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke-21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, De Borges di sana, kemudian lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kini ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nanti lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana, dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, mundur kembali ke belakang. Sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola. Berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango. Mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada pemain dari Kalister tadi. Alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini. Dan mencoba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana mencoba kirimkan lagi, bagaimana Duarte masih memainkan bola, kembalikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana, mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo Di Paul, ada Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina, balikan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo Di Paul, menatap ke depan Rodrigo Di Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Batistuta, dan puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan. Dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi. Dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde, di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral, melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan. Dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik. Bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan, lalu Messi masuk atau Almada masuk. Tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola, sedikit mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak mengasih bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan. Dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain.

0: serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina, coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih.
1: Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Borges, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Borges di depannya. Biasanya Borges ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Borges, dan itu benar-benar di belakang. Benar-benar ya kecolongan lah.
0: Kecolongan ya.
1: Iya.
0: Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah segerkah? Sudah subuh ya?
2: Lumayan.
0: Sudah subuh ya?
2: Nah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat pagi bergerak Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak gol. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Borges. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang, masih pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana, masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana, belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terjatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde. Pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina, Molina tadi, terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini. Dini Borges geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi ini tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menjemput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada

0: Lionel Messi, nah, kapten kesebelasan, lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya, McAllister, Messi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari KB Verde mencoba menusuk, kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung masih kotak-atik, bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus. Kali ini mencoba KB Verde melalui pemain nomor 27 tadi, ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Keper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari KB Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. Oke, Leicester tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Di tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk KB Verde. Nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi, berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Di tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, sektor sebelah kiri ada Thiago Almeida di sana. Thiago Almeida, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan, McAllister umpan langsung, McAllister. Masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26, Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde, sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari KB Verde, bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24, ke tengah coba kali ini. Bagaimana Duarte, Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama. Ke belakang lagi main-main dari KB Verde, Steven Moreira juga sama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah pada Steven Moreira. Ke belakang dia, kosong jauh gawang, Pozinha. Masih main nomor 13, Cabral tadi. Biasa kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Ada Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau bisa mereka coba melakukan tendangan langsung, namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira coba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. kembali kepada sang jagong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini, jatuh tadi hampir Molina, namun juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, yang parkir dalam untuk KB Verde, pemain nomor 13 dari KB Verde. Ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Dekat di sektor lingkaran tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser kembali lagi Steven Moreira ke tengah kali ini. Pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana, Cabral. Sudah langsung 4 terobosan dari KB Verde, mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14, Deroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kuasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. Kalister kali. Masih main-main Argentina. Sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Kalister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul. Bergeser dengan Kalister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah kali ini, masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, pemain nomor 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti. Kali ini umpan langsung atah lagi dari pemain KB Verde, Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, dan juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Umpah, bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dia dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran, akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana, bersama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, kembali lagi kepada Lisandro Martinez. Dibayangi oleh satu pemain dari KB Verde di belakang, tiap bola sang jawab gawang Emiliano Martinez. Di kanan ada Lisandro Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, tapi semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KW Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KW Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses membuat mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristiano Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Cristiano Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke kanan dia Cristiano Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tekan tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristiano Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister bergeser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina. McAllister lagi masih bergeser ke kanan, kali ini De Paul masih lagi melebar memanfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristiano Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi 26, De Paul kali ini benar-benar menghujung, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil. Lagi lagi di tengah kali ini main Argentina sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde, mencoba melakukan penetrasi. KB Verde dipatahkan tadi oleh Cristiano Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, ditekel Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain ditekel Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez Enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez. Sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya, Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino. Umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Roy Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru berwarna menyala, rambutnya menyala bang Bu. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia pada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Mendekati garis tengah, pemain-pemain Argentina santai-santai saja mereka ini. Udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Jadi nggak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini di sektor lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero. Romero masih membawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak KB Verde juga belum terlihat melakukan pusuhan-pusuhan berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Newton Fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
2: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss fokus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum mid-season break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan. Ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Verde. Terlepas dari sebenarnya Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hidden break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
1: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan KVRD, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
2: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain KVRD. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru cara Argentina untuk melihat bagaimana telah melawan. Dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fozinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Ya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
1: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
3: Iya, di atas kertas semua menjadwalkan Argentina. Dari itu sering mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain full, itu kayaknya dia tidak, barat itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Lionel Messi akan mencet bola pakai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verde itu tanya persis itu 3-0. Dan semua gol dicetak oleh Lionel Messi. Oke,
1: terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
4: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
4: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
1: 2 gol lagi?
4: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
1: Oke.
4: Nah, itu harus kayak apa namanya? Ini kayak gelar-gelar pribadi ini. Jadi yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insyaallah Argentina akan sampai ke final.
1: Ah.
4: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu, insya Allah.
1: Baik.
4: Oke, makasih.
1: Ya,
4: salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Salman.
4: Messi, yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Iya, kalau Anda ingin... Ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
5: Saya sendiri, Bang Amat, memang punya apa permainan dari ya, dari Argentina masih punya masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Untuk area penyebar dan juga semangat walaupun artinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik.
1: Ya.
5: Bangga Pak Tanjung.
1: Ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
1: Okay.
6: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
7: Bung Rudi Jen, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina dan nanti jadi, babak kedua siapa yang ada dukung nih?
7: Iya. Jadi gini ya, tim Kepulauan Verde dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
1: Iya.
7: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bung Rudi. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bung Rudi Jen dilanjut
1: ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
8: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Faiz, silakan.
8: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang di pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih dedekan, belum nyaman juga saya ini, Bung Rudi.
1: Belum ya, nyaman?
8: Karena Tanjung Verde juga ini, patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu. Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
1: Okay.
8: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
1: Ya,
8: salam olahraga Bung Rudi.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu, Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
2: Benar.
1: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina. Lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
2: Iya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini. Dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia. Walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan dua kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan, beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang merugikan tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dengan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
9: lebih tentu, terbuka berarti
2: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang mencetak gol akan makin berdampak, terutama Messi. Ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, nanti walaupun belum pensiun ya, dia masih dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
9: Baik, Bung Estu, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
10: Muchas gracias Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez. Alah,
11: banyak ini. Yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
10: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya.
11: Kartu kuning enggak ditanyain siapa yang pertama? Enggak, kartu kuning.
10: Biar lebih jitu.
11: Iya.
10: Ya, mengarah ya.
11: Mengarah ke mana nih?
10: Spesifik sekali.
11: Ya, statistiknya memang begitu lengkap Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero kini. Perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan ini menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez,
12: Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lembar ke sektor sebelah kiri dari Messi dan juga pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde.

Kualitas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.

0: Jadi proses itu kita lagi laksanakan. Yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman. Yang 300 lebih itu.
1: Pada sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak hanya melakukan pendataan terhadap unit usaha saja atau pelaku usaha.

0: upaya pemerintah dari Puncak Ronogeba. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan lintas berita pagi bersama saya Victor Cendato. Pokok-pokok berita hari ini, upaya pemerintah daerah Nias Utara dapat kuota 528 unit RTLH tahun 2026, 28 unit khusus penderita TBC. Bawaslu Kota Gunung Soli akan tetap mengawasi kegiatan KPU termasuk dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Victor Cendato. Kita awali berita yang pertama, upaya pemerintah daerah Nias Utara dapat kuota 528 unit RTLH tahun 2026, 28 unit khusus penderita TBC, laporan Munieli Harefa.
1: Ini kan konsepnya, Nias Utara itu kan sesuai dengan apa, 528.
2: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabu, Alasa Talamuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Setelu Eri.
1: Jadi proses itu kita lagi laksanakan, yang 200 tahap pertama udah keluar, ada berapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi di lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
2: Sedangkan 28 unit sisanya merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan. Program ini khusus untuk RTLH yang menangani penyakit TBC di Kabupaten Nias Utara. Menurutnya penyaluran bantuan ini dilakukan berbasis data BNBA atau by name by address melalui sistem aplikasi. Data ini awalnya bersumber dari desa-desa di wilayah Nias Utara. Pemerintah daerah berharap kedepannya program bantuan ini bisa terus berlanjut secara stimulan agar pembagiannya merata di seluruh Kabupaten Nias Utara. Munieli Harefa melaporkan.
0: Nias Open 2026 yang akan digelar pada 4 Juli 2026 menjadi wadah bagi peselancar muda lokal Nias untuk menuju Liga Surfing Indonesia. Laporan Ano Verli Solo.
3: Nias Surfing Association atau NSA kembali menggelar Nias Open 2026. Ajang ini berlangsung di Pantai Sorakin Nias Selatan pada 4-5 Juli 2026. Ketua NSA Christoph Wau menuturkan Nias Open bertujuan mewadahi para peselancar muda untuk bisa masuk ke Liga Surfing Indonesia. Liga Surfing Indonesia adalah kompetisi selancar nasional Indonesia dan Asia untuk memperkuat klub-klub selancar lokal dan menjaring bakat atlet. Melalui Nias Open, para atlet lokal memiliki wadah untuk bisa bersaing dengan peselancar nasional dan kemudian bertanding di event internasional. Untuk bisa naik level, maka setiap daerah yang menyelenggarakan kompetisi surfing dapat mengutus atletnya ke nasional.
4: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kan bernaung ke ini untuk atlet-atlet pemuda ya, masuk ke Liga Surfing Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya ini sebagai wadah ya, supaya atlet surfing kita bisa bersaing dengan atlet surfing nasional, terus bisa masuk ke inilah event internasional sih. Jadi setiap daerah kan harus buat event nih. Di setiap daerah putus atletnya ke nasional gitu.
3: Liga Surfing Indonesia, lanjut Christoph, biasanya dilaksanakan di Bali. Saat ini atlet lokalnya selatan yang sudah berhasil masuk ke Liga Surfing Indonesia adalah Raflin Wau. Selain kompetisi, Nias Open juga menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya mini talk bersama Konservasi Indonesia dan pemutaran film dokumenter perjalanan karir atlet surfing dunia asal Indonesia, Rio Waida. Christoph berharap Nias Open menjadi sarana positif mengembangkan potensi surfing sebagai cabang olahraga berprestasi. Ajang ini juga diharapkan mengasah bakat peselancar muda lokal, khususnya Nias Selatan, sehingga semakin banyak atlet yang dapat bertanding di level nasional bahkan internasional. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: BPS Kota Gunung Sali minta dukungan semua pihak untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu Ulele berikut ini.
5: Untuk sensus ekonomi ini semua didata.
6: Kepala BPS Kota Gunung Sali, Eli Joy Naibaho, meminta seluruh pihak mendukung dan mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Dijelaskannya, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini baginya sangat perlu, apalagi karena pada sensus ekonomi yang kelima kalinya ini di Indonesia, pendataan tidak hanya untuk pelaku usaha, namun semua ekonomi keluarga.
5: Pada sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak hanya melakukan pendataan terhadap unit usaha saja atau pelaku usaha, tetapi pendataan ini juga akan mencakup seluruh keluarga, baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha. Jadi untuk sensus ekonomi 2026 merupakan yang kelima kali nanti di Indonesia, namun pada 4 sensus sebelumnya yang didata hanya pelaku usaha. Namun untuk 2026 ini semua akan didata karena dengan anggaran yang hampir sama juga, kenapa tidak di-update juga data ekonomi keluarga. Jadi kalau tahun 2016, sensus terakhir adalah sensus 2016, yang didata hanya pelaku usaha, untuk sensus ekonomi ini semua didata. Jadi nanti kalau didatangi petugas, mohon menerima petugas dan memberikan data yang sebenarnya.
6: Untuk itu, BPS Kota Gunung Sali telah melaksanakan pelatihan bagi petugas pendataan lengkap supaya memahami manajemen CAPI, fasi mobile, metodologi, serta konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan pendataan lengkap SE 2026. Dengan demikian, dihasilkan petugas pendataan lengkap yang terlatih dan handal untuk melaksanakan pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 yang berlangsung kurang lebih 3 bulan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Bawaslu Kota Gunung Sali menghadiri agenda rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 bertempat di aula kantor KPU Kota Gunung Sali. Pengawasan ketat dilakukan langsung oleh Luterman Harifa selaku koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas beserta staf teknis. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Gunung Sali Kardinal Mendova dan dihadiri oleh para anggota KPU, perwakilan Polres Nias serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sinergi antar lembaga ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan proses pemutakhiran data. Melalui pengawasan ini, Luterman Harifa mengatakan bahwa Bawaslu Kota Gunung Sali menjalankan mandat undang-undang untuk mengawal hak pilih masyarakat. Selain itu, fungsi pengawasan akan terus diperketat secara berkelanjutan guna memastikan dokumen daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Warubu SPT MSI MM menghadiri peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Nias pada Rabu 1 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri Kepala Daerah Sekepulauan Nias, pimpinan dan anggota DPRD Sekepulauan Nias, Sekretaris Daerah Sekepulauan Nias, pimpinan dan perwakilan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peserta upacara dari TNI Polri, SN, serta perwakilan dari sekolah. Selaku Koordinator Forkada Kepulauan Nias, Bupati Eliunus dan atas nama pemerintah Kabupaten Nias Barat menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Nias. Bupati Nias Barat juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, Polri, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan insan pers, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan di Kepulauan Nias. Mengakhiri sambutannya, Bupati Elinus Waru menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nias beserta seluruh jajaran atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Fasilitator rumah BUMN, Telkom Gunung Solis siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemerkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare. Berikut laporan Idara Mitra Banua.
7: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspah, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
8: Kalau untuk Kota Gunung Sipul, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih, Kak. Kalau kita lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
7: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?

0: produksi sih sebenarnya kalau untuk.
1: Kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Upaya pemerintah daerah Nias Utara dapat kuota 528 unit RTLH tahun 2026, 28 unit khusus penderita TBC. Bawaslu Kota Grosoli akan tetap mengawasi kegiatan KPU, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Grosoli. Saya Victor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah tadi kita ikuti Nias Lintas Berita Pagi untuk edisi pagi ini. Dan saya Victor masih bersama Anda. Kembali kita simak pendengar siaran langsung sepak bola dunia.

kali ini yang dituju adalah Christian Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerja sama dengan kembali dengan McAllister. Dia berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain-pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerja sama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk manfaat.

meter luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang. Juliano Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana. Hampir saja Menor 24 Enzo Fernandez mencoba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor punggung 21 dari KB Verde, digantikan oleh

ditarik oleh satu pemain Cabo Verde yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti Cabo Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari Cabo Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari Cabo Verde. Coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain Cabo Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada pemain Argentina, Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaying oleh satu pemain Cabo Verde namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Yang tipu adalah pemain Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Pemain nomor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Cabo Verde. Boleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi. Bagaimana tadi menang hukum 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina. Patah lagi dari pemain Cabo Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini menor punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang turut membantu penyerangan. Lisandro Martinez geser lagi dia ada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri masih menjatuhkan. Ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. Dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti Cabo Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti Cabo Verde. Posisi sangat ideal sekali. Ada sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya dan juga pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya Fozinha, kiper dari Cabo Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari Cabo Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari Cabo Verde akan dilakukan oleh De Paul.

0: kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan sudah kotak penalti depol di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina, sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Vojinha, Vojinha kiper Cape Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Vojinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, menyelamatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Vojinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Vojinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Vojinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Vojinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Vojinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia melakukan antisipasi. Salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVRD sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Keverde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cape Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina ya. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cape Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya, walaupun memang diganti tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76 kali ini, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, beberapa pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belancang-ancang sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tanahnya tadi, masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez. Sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento nampaknya melakukan tekanan kepada Christian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan, sebuah tendangan bebas bagi tim Tenggo. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri. Tangan dari Argentina mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan. Ada Livramento, namun masih dapat bangkit lagi. Angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri.

0: Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Di menit ke 79 babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, kembali ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2 nanti masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Nomor 17 dari Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menata ke depan, ke kiri dan ke kanan terus siapa akan memberikan. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biar dapat penalti. Berikan lagi ke depan, berbahaya. Kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, dibuang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Telah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul atau juga tengah lagi. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, ada Luis Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya, mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya. Mantap sekulit bundar, selamat lagilah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola. Angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendangan bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel kebisaan yang namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola. Masih Lisandro. Siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia. Ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez. Melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit ke Medina. Kembalikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi. 4-1-2 Rodrigo De Paul. Masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez. Kirim kepada Tarik. Baik. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini. Selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain. Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul. Karena nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Mencoba disundur lagi. Terjadi di sana. Mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri. Buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Coba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya. Sambil memegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Aturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde. Dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez nampaknya mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues KLC. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Di mana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh pemain McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina tadi. Sudah dilakukan serangan balik dari Verde, sektor sebelah kanan. Kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke 85, tentu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan, skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini. Pemain-pemain Argentina, Tagliafico Canzona sedotkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan. Tagliafico, McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sedotkan ke sektor sebelah kiri, cari melewati satu dua pemain dari Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde berbuah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu di babak 32 besar ini. Kita nantikan apakah akan ada terjadi gol di babak yang kedua ini. Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul. Tapi saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina menguasai bola. Coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alirkan langsung ke depan. Namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya. Atau nomor Tagliafico yang ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola. Sodorkan bola ke tengah. Ada Lisandro Martinez. Kirimkan lagi pada Enzo. Kirimkan lagi ke Tagliafico. Sodorkan lagi mencoba. Pemain-pemain Argentina ada Julian Alvarez. Alirkan kepada Lionel Messi. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi. Masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia. Kirimkan ke tengah. Berbahaya. Oh, disapu saja tadi bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina. Punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan. Bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan di Sandro Martinez mencoba mengejar bola. Sodorkan lagi bola ke depan. Ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri untuk ke belakang pada Tagliafico. Coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Argentina dengan Argentina. Ada Lionel Messi menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya. Soy sudah terjadi tepisan. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya Siapakah yang melakukan tepisan tadi dianggap menyentuh tangan. Namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan, terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi. Bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di area kotak penalti, berbahaya, Julian Alvarez kirim umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristian Romero. Romero, iya, gak pakai Uno untung ya.
1: Nomor Uno.
0: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
1: Iya, 8 menit, betul. Berputar-putar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik Argentina mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde bangun serangan. Bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes namun berhasil dikuasai oleh sapjal gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini, pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, mana di sana ada Martinez, Santo Martinez bergeser sedikit dia pada Romero tanpa Uno, begitu kata Bung Indra tadi, itu Romero bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini, Sandro Martinez bergeser dia, kali ini sudah melewati garis tengah di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan, McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi. Mengeluarkan magisnya, apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas. Dari sisi kiri, pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha, mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi, hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat, meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KB Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde, sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde, menor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, ada Monteiro dan main nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari KB Verde. Kali ini mencoba membangun serangan KB Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang, nomor 13 tadi dari KB Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain KB Verde, Borges balik ke belakang sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek kepada menor punggung 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor punggung 10 Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana, ada Cabral. Menor punggung 13 balik lagi ke belakang, berpunggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan. Satu menit lagi, bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menyebut bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya, mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan, pendek saja dia kepada Lisandro Martinez. Kali ini masih Lisandro Martinez menguasai bola, geser dia pada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, ya, wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam memasuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali, bisa dong.
2: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga, di mana ternyata KVRD mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina, sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan, mengalahkan Cape Verde.
3: Iya, Cape Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cape Verde tidak menjadi terbengkalai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cape Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cape Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki tupas-tupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez itu, dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan ini, sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama, berada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Cape Verde melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Cape Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
2: Ya, tetapi kalau melihat dari Cape Verde sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Cape Verde akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
3: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Cape Verde adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Cape Verde pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus, ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Cape Verde sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Cape Verde yang tidak ingin